0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Obrolan seru di Pro 2FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Ya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
4: Ya.
3: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya. Oh, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door-to-door.
3: Door-to-door ya, 2002 masih door-to-door begitu, oke.
4: Okay. Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman berdua, kita masih di pembahasan kita soal emotional eating atau food waste ya. Kenapa sih pembahasan kita ini penting banget? Karena teman berdua, food waste itu bukan cuman soal dapur atau angka doang ya. Ini soal gimana sih kita itu memperlakukan makanan yang dihasilkan dari bumi, dari petani, dari usaha keras banyak orang ya. Kalau kita makan yang cukup impulsif, terus buang sisanya yang kita gak makan ya, itu kita ikut buang-buang sumber daya juga loh teman pro 2. Apalagi di saat sekarang ya, banyak banget masyarakat masih berjuang dengan akses makan sehat. Jadi kita gak mau kan teman pro 2 kalau makanan tersebut terbuang karena kita mood swing. Nah, emotional eating sebenarnya teman pro 2 bukan sekedar soal makan berlebih, tapi soal hubungan kita sama makanan, sama diri sendiri. So teman pro 2, gimana sih cara kita biar makan itu dengan lebih mindful lagi? Nah, jawabannya ada di segmen selanjutnya. So teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: aku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: aku bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati ole
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
3: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak. Okay. Iya, di sosial media. Karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
2: Oke, berarti dia selain
3: sangat berpengaruh.
2: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
3: lain. Iya,
2: orang
3: betul
2: lain.
3: Kak.
2: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
3: Iya, okay, betul kak. Oh, okay. Ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Pro 2.
1: So, teman Pro 2, gimana sih caranya biar kita itu bisa makan lebih teratur lagi tanpa drama emosional yang ujung-ujungnya itu bikin sia-sia? Nah, yang pertama teman Pro 2, sebelum makan tanyain dulu ke diri kita sendiri, benar-benar lapar atau cuman butuh pelampiasan emosi? Nah, yang kedua teman Pro 2, usahakan makan sesuai porsi dan kebutuhan. Jadi bukan karena mood atau FOMO ya. Biasa kadang ada orang yang kayak sekarang nih, salmon candy ya, enggak sih? Itu kan sekedar tren doang kan, tapi banyak banget nih orang yang ingin mencoba untuk membuat tapi caranya salah. Jadi dibuang tuh makanan. Salmon itu gak main-main loh teman Pro 2. Salmon itu mahal bingit, gak sanggup. Nah, yang ketiga teman Pro 2, kalau lagi stres atau sedih nih, cari pelampiasan lain dulu. Misalnya jalan kaki atau jalan malam-malam gitu. Nah, dengerin musik atau curhat ke teman, daripada larinya ke makanan kan itu gak baik juga ya. Nah, yang keempat teman Pro 2, hargai makanan dan prosesnya. Jadi ingat, selalu ingat bahwa makan itu hak istimewa ya, bukan cuman rutin. Itu istimewa, makanan yang kita makan itu sangat-sangat istimewa, dibuat dari mulai dari petani, terus kokinya lagi yang ngolah. Jadi kita itu harus ingat prosesnya bagaimana sampai dia jadi sebuah makanan ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu, pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
1: oh, berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, tempat yang memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 시작되나? 드라마. 스파다.
1: selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, emotional eating itu bisa jadi alarm loh. Kadang kita perlu pause, perlu istirahat, perlu refleksi diri lagi dan ingat kembali nilai dari makanan dan tubuh kita. Kalau kita bisa lebih sadar, bukan cuma soal rasa lapar ya, tapi juga soal rasa hati. Kita bisa bantu kurangi food waste ya, dan lebih menghargai apa yang kita makan. So, teman berdua, aku bakal siapin lagi informasi yang terbaru buat kalian ya. Jangan kemana-mana, teman berdua tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.

0: Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis. Ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga.
3: Okay.
1: Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pukul 9 teman Pro 2? Semoga selalu sehat ya teman Pro 2. Jangan sampai balik tidur lagi ya, karena masih pagi ya. Dan teman Pro 2, ini ada salam-salam nih. Ada katanya mau kirim salam nih dari mentor kita, mentor kesayangan aku nih, dari Kak Erwino. Yang mau kirim salam ke anak-anak yang sedang mengerjakan laporan ya, anak-anak magang ya, yang kebetulan mau penarikan bulan depan ya. Buat Zidan, Mizwan, Evan, hai. Nanti aku puterin ya lagu buat kalian biar semangat lagi ngerjain laporannya ya. Semangat mengerjakan laporan di pagi hari Sabtu yang sangat menyenangkan ini. Wow. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal nongkrong nih, biasanya yang langsung kepikiran di teman Pro 2 apa nih? Coffee shop, tempat makan, mall, atau tempat yang ada colokan dan wifi gratis. Padahal ya sebenarnya teman Pro 2 ada banyak cara buat nongkrong dan menghabiskan waktu yang seru tanpa harus selalu di tempat yang sama. Salah satunya seperti datang ke event festival seni daerah. Nah, kita sudah masuk di topik nih ya. Sudah selesai kirim-kirim salamnya. Dan apalagi teman Pro 2, kalau eventnya ini menghadirkan berbagai kesenian dari daerah Sulawesi Tengah. Jadi kita ini bukan cuma datang untuk melihat pertunjukan, tapi bisa sekalian ketemu teman, foto-foto yang estetik, menikmati suasana, mengenal budaya, sampai menemukan hal baru yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat ya. Dan yang paling seru lagi nih teman Pro 2, nongkrong sambil menikmati seni dan budaya daerah. Jadi vibesnya itu bukan sekedar kayak ayo kita nongkrong ke sana gitu, tapi ayo kita nongkrong sekalian kenal budaya kita. Ini keren banget ya kalau misalnya ada sebuah tempat yang khusus gitu untuk pentas seni setiap malam kayak di Bali-Bali gitu. Kayaknya cocok deh untuk pemerintah kota Palu, boleh deh dibuat. Kayaknya aku lebih tertarik ke nonton seni tari ya. Sama kayak di RRI Fest kemarin teman Pro 2, tari-tari yang mereka tampilkan itu sangat-sangat keren dari teman-teman SMP se-Sulawesi Tengah deh kemarin ya. Ada beberapa sekolah yang ikut, itu keren-keren banget. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Spada di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Katanya love Camelia, aduh I love you too. Dapat love pagi-pagi. Ini lagu buat kalian ya yang lagi ngerjain laporan di hari Sabtu ini.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

105 FM RRI Pro 2. Halo teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba bayangin deh, kamu datang bareng teman-teman ke sebuah festival seni. Di satu sisi ada pertunjukan tari tradisional, di sisi lain ada musik, ada orang-orang yang menggunakan pakaian adat, ada kerajinan lokal, ada kuliner daerah, dan tentu aja spot foto yang bikin tangan gatel pengen langsung buka kamera, ya kan. Nah, dari satu event aja sebenarnya itu bisa mendapatkan banyak pengalaman. Kita bisa melihat bagaimana kesenian daerah ditampilkan oleh generasi muda, bisa belajar tentang pakaian adat, alat musik tradisional, bisa tahu cerita di balik sebuah tarian, bahkan mungkin menemukan seniman atau komunitas lokal yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Ini yang menarik teman Pro 2, kadang kita itu merasa budaya itu jauh banget nih dari kehidupan kita. Padahal kalau dikemas dalam sebuah festival, suasananya itu bisa jadi jauh lebih dekat. Dan buat teman Pro 2 yang suka bikin konten, festival seni juga bisa jadi tempat mencari inspirasi. Kamu bisa membuat konten tentang pertunjukan seni, kuliner lokal, kerajinan tangan, fashion, bernuansa daerah, atau sekedar membuat video pengalaman kamu selama berada di festival tersebut. Tapi ingat satu hal teman Pro 2, kalau mau merekam orang lain, terutama seniman atau pengunjung, tetap perhatikan etika. Kalau memungkinkan, minta izin dulu ya sebelum ambil video atau foto, karena membuat konten itu bukan cuma soal mendapatkan video yang bagus, tapi juga bagaimana kita menghargai orang lain. Jangan main asal tiba-tiba nge-live aja ya. Teman Pro 2, takutnya orang gak nyaman ya kan.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
1: Oh boy.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, kalau kita bicara tentang seni dan budaya daerah, ada satu hal yang sebenarnya penting banget, yaitu regenerasi. Karena seni daerah gak akan terus hidup kalau hanya generasi sebelumnya yang menjaga. Harus ada generasi baru yang mau mengenal, mempelajari, dan ikut memperkenalkannya. Dan disinilah anak muda punya peran, gak harus langsung jadi seniman atau gak harus langsung hafal semua jenis kesenian daerah dan gak harus langsung menjadi ahli budaya. Langkah paling penting adalah yang paling sederhana, mau datang dan juga mengenal. Ketika kita datang ke festival seni, kita memberikan perhatian kepada para pelaku seni. Ketika kita membagikan konten positif tentang budaya daerah, kita juga ikut memperkenalkannya kepada orang lain. Dimana juga kita bisa membeli produk kerajinan lokal, kita juga ikut mendukung ekonomi kreatif masyarakat. Dan ketika kita merasa bangga banget nih dengan budaya sendiri, kita sedang membantu memastikan budaya itu tetap punya tempat di masa depan. Jadi teman Produa, kalau nanti ada festival seni daerah di Sulawesi Tengah, jangan cuma bilang, ah paling gitu-gitu aja. Coba deh datang, ajak teman-teman kamu, lihat pertunjukannya, cari tahu ceritanya, foto-foto, abadikan momen, terus bikin konten, dan yang paling penting nih, nikmati pengalaman menjadi bagian dari budaya kita sendiri. Karena siapa bilang nongkrong harus selalu di coffee shop, ya seperti yang kita tahu Palu ini 1000 coffee shop ya teman Produa. Kadang nongkrong di festival seni daerah itu justru memberikan pengalaman yang jauh lebih berkesan lagi. Dan teman Produa, karena kita sudah berada di penghujung Spada, so Melia pamit dulu dari Spada kali ini. Kita lanjut lagi di Produa Hitlist. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi di

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Teman terbaik.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Palu.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
3: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
1: Okay. Yeah. Gitu deh.
2: Keren sih.
1: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
3: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga. Teman-teman.
1: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua?
3: Ya. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
4: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
1: Ketuanya mana nih?
4: Ketua lagi
3: ada kesibukan, ada
2: kesibukan. Apa motivasinya kalian membuat ini?
3: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
2: Keren sekali.
1: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Iya. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
2: ya.
1: Vertigo. Vertigo parah lah.
2: Waduh, stadium berapa itu?
1: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya
2: vertigo.
1: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah dia bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: itu hanya dengan istrinya. Mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya, vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya vertigo. Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
0: Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
0: Aduh, lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya, Bu.
0: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
7: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tetap cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh,
2: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
1: 15 iya, sampai 15 dengan
2: sampai 17 Kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti dewasa. Dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya. Iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putrinya, putranya... Dari NTT ya?
2: Iya dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi Kak, itu pasti ada nanti okay, kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke terkhusus untuk remaja sih Kak, karena yeah, remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
1: Hmm, benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi Radio Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
0: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat Radio Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Radio Republik of

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Udah Sabtu lagi nih teman Pro 2. Weekend kali ini, di siang ini teman Pro 2 ada Ia Kemakal menemani kamu di santai siang teman Pro 2 sampai sore ceria nanti gitu. Nanti juga kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2, tentunya bakal membahas topik-topik menarik gitu atau informasi-informasi menarik yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan tentunya kamu boleh gabung bareng sama saya di siang hari ini lewat WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, langsung aja download sekarang di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2. Nah, untuk membuka pertemuan kita di pagi hari ini teman Pro 2, ya tapi sebelum itu saya mau tanya kabar dulu gitu ya teman Pro 2, gimana kabarnya di weekend kali ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Dan semoga segala aktivitas kalian di siang hari ini sampai nanti gitu teman Pro 2, mau itu lagi liburan, lagi males-malesan gitu ya teman Pro 2, semoga semuanya aman-aman aja gitu teman Pro 2. Nah, untuk membuka pertemuan kita di siang hari ini, kita bakal ngobrol soal satu topik menarik nih teman Pro 2. Mungkin ini sering muncul di timeline kalian atau mungkin di FYP medsos kalian ya teman Pro 2, terkait dengan sekarang tuh banyak anak muda yang terpapar atau kena yang namanya gagal ginjal teman berdua. Nah, ini sedikit menyeramkan sih. Tapi ternyata kita juga punya cara-cara untuk mencegah yang namanya gagal ginjal teman berdua. Itu juga bisa menjaga kesehatan ginjal gitu. Nah, selama ini kan yang kita tahu, kalau mau terhindar dari namanya gagal ginjal teman berdua, harus banyak-banyak minum gitu. Ternyata juga bukan cuma soal minum aja gitu teman berdua. Ini juga kita bisa membuat atau menjaga kesehatan ginjal kita lewat 7 makanan atau 7 superfood teman berdua. Nah, kamu bisa menjaga kesehatan ginjal kamu mulai dari memperbaiki pola makan teman berdua. Kamu bisa memasukkan beberapa superfood ke dalam menu makanan kamu demi ginjal kamu tetap berfungsi dengan optimal gitu. Pasti udah gak asing dong ya dengan yang namanya cuci darah teman Pro 2. Prosedur ini dalam dunia medis disebut dengan hemodialisis. Pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal tidak lagi menjalankan fungsinya harus menjalani prosedur cuci darah teman Pro 2. Nah, Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri Pringgodigdo Nugroho berkata nih teman Pro 2, kasus penyakit ginjal di Indonesia semakin meningkat teman Pro 2. Lebih dari 130 ribu pasien menjalani hemodialisis di Indonesia tiap tahunnya tuh, kata Pringgo teman Pro 2. Nah, data dari Indonesian Renal Registry 2024 memperlihatkan ada lebih dari 60 ribu pasien batu yang butuh terapi pengganti ginjal setiap tahun di Indonesia teman Pro 2. Prosedur hemodialisis ini terapi untuk menggantikan tugas ginjal gitu teman Pro 2. Namun, jika kamu ingin ginjal kamu tetap sehat gitu ya, maka yang juga penting banget kamu ketahui teman Pro 2 adalah memperhatikan pola makan kamu teman Pro 2. Saya akan memberikan beberapa teman Pro 2 daftar gitu ya, terkait dengan makanan apa aja yang masuk dalam superfood gitu yang bisa menjaga kesehatan ginjal kamu. Tapi saya bakal bagiin nanti di segmen selanjutnya. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih, gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu, dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai siang teman Pro2, masih ditemenin sama Iyak di sini. Dan seperti yang udah saya janjiin teman Pro2, kita bakal ngobrol soal 7 superfood yang bisa menjaga kesehatan ginjal kamu teman Pro2. Jadi memang selain air putih nih teman Pro2, makanan ternyata juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan ginjal kamu teman Pro2. Nah, untuk daftarnya nih teman Pro2 ada beberapa ini bisa dibilang komponen juga nih teman Pro2 yang sepertinya bisa kamu masukkan dalam makanan harian kamu teman Pro2. Nah, yang pertama ada paprika merah nih. Menu dengan paprika merah layak disajikan di meja makan katanya teman Pro2. Sayuran ini tinggi akan kandungan vitamin A, C, serta antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kamu. Nutrisi tersebut juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang mempengaruhi kesehatan organ tubuh termasuk ginjal teman Pro2. Banyak yang mengonsumsi paprika merah pun ini ternyata aman ya teman Pro2 buat mereka atau buat kalian semua yang mungkin sudah mengalami gangguan ginjal sebab rendah kalium teman Pro2. Nah, yang berikutnya ada apel. Sediakan apel sebelum hujan, enggak ya? Sediakan apel sebagai makanan penutup atau cemilan di sela makan berat demi kesehatan ginjal teman Pro2. Apel ini ternyata banyak mengandung serat dan juga senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kadar gula darah tetap stabil teman Pro2. Lantas apa nih kaitannya dengan ginjal teman Pro2? Nah, kasus penyakit ginjal kronik tinggi seiring peningkatan kasus darah tinggi dan diabetes. Kedua penyakit ini tentunya dapat memicu kerusakan ginjal kalau tidak terkendali teman Pro2. Nah, berikutnya dari apel kita geser ke ikan teman Pro2. Ada ikan kembung ya. Jadi ikan kembung ini kalau di Palu sendiri kayaknya kita bilangnya katombo kali ya teman Pro2. Karena sesuai dengan deskripsi yang diberikan nih gambar, ini sepertinya ikan katombo teman Pro2 ya. Emang ikan katombo di kota Palu sendiri ini udah banyak dan juga bisa dibilang lumayan gampang ditemukan gitu teman Pro2. Jadi ikannya yang berlemak ini kerap menjadi rujukan sumber protein sehat teman Pro2. Ikan berlemak ini termasuk ikan kembung, salmon, makarel, dan tuna. Kandungan asam lemak omega 3 ini bermanfaat bagi kesehatan ginjal kamu teman Pro2. Asam lemak omega 3 dapat membantu menurunkan peradangan tubuh dan juga membuat tekanan darah tetap stabil. Jadi yang merasa nih teman Pro2 tekanan darahnya agak sedikit tinggi nih, ikan kembung mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kamu konsumsi di siang hari ini teman Pro2. Ya, setidaknya bisa sedikit bukan mengurangi sih, tapi lebih ke menjaga-jaga gitu teman Pro2. Jadi udah ada 3 teman Pro2, paprika merah, apel, dan ikan kembung. Nah, ikan kembung bisa kamu goreng bareng sama paprika merah kali ya teman Pro2, tapi dengan penggunaan sedikit minyak aja gitu teman Pro2. Dan juga setelah makan ikan kembung ada apel buat penutup dari makan siang kamu. Asik. Saya masih punya beberapa ya teman Pro2, masih ada 3 lagi, 4 lagi deh teman Pro2, beberapa rekomendasi di siang hari ini untuk kalian semua yang lagi jaga kesehatan ginjal teman Pro2. Jadi buat kalian semua stay tune di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang rokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan rokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang rokok pasif aja seger itu. Apa kabar kamu yang rokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong rokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Boxing kayaknya sudah umum ya.
2: Sudah umum, ya.
1: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menemani kamu di santai siang kali ini teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik ya di Pro 2 FM Palu. Dan kalian juga bisa tentunya gabung bareng sama saya di Pro 2 FM kali ini di WhatsApp kita di 0811 456 03125, atau bisa DM Instagram di Pro 2 Palu, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Yes, kamu boleh request lagu, dan mungkin request lagu mau sekalian kirim-kirim salam gitu ya teman Pro 2, langsung aja gercepin di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan di siang hari ini ya teman Pro 2, kita masih berbicara soal beberapa superfood ya teman Pro 2, yang tentunya bisa membantu kamu untuk menjaga kesehatan ginjal kamu teman Pro 2. Mungkin juga siang hari ini kamu butuh rekomendasi apa ya yang bisa saya masak gitu, atau mungkin bisa dimakan gitu ya sekaligus juga bisa menjaga kesehatan ginjal gitu, asik. Masuk Pak Eko ya. Nah, tadi udah ada beberapa ya teman Pro 2, ada paprika merah, apel, ikan kembung teman Pro 2 ya. Nah, berikutnya ini dari sayur-sayuran teman Pro 2, selain paprika merah, kembang kol. Ini juga disarankan sebagai sayuran yang baik buat ginjal teman Pro 2. Kembang kol yang tinggi dengan kandungan vitamin C, K, asam folat, dan juga serat. Kemudian terdapat senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas teman Pro 2. Nextnya ada biji-bijian teman Pro 2, makanan untuk menjaga kesehatan ginjal. Salah satunya ya ada biji-bijian juga nih, kamu bisa memasukkan biji bunga matahari. Bukan gala bunga matahari ya, nanti sedih jatuhnya teman Pro 2. Biji bunga matahari atau chia seed dalam sereal sarapan atau oatmeal kamu teman Pro 2. Jadi dimasukin di dalam sereal maupun oatmeal sih, ini lebih tepatnya untuk sarapan teman Pro 2. Nah, kandungan serat, protein, dan juga nutrisi lain pada biji-bijian ini tentunya dapat membantu menstabilkan kadar gula dan juga tekanan darah teman Pro 2. Berikutnya nih, ini sepertinya buat kita nih semua, apalagi buat kalian semua yang ngekos ya teman Pro 2, nggak pernah ketinggalan menu satu ini teman Pro 2. Bukan menu sih teman Pro 2, tapi makanan gitu ya. Ada telur, tapi ini lebih spesifiknya ke putih telurnya teman Pro 2. Nah, telur itu terutama bagian putih telur itu sangat baik ternyata untuk kesehatan ginjal teman Pro 2. Kenapa? Selain protein, selain dia tinggi protein ya teman Pro 2, putih telur juga tergolong rendah fosfor. Jadi buat orang yang dengan masalah ginjal, dia rendah fosfor sangat direkomendasikan teman Pro 2. Mengonsumsi putih telur pun ini dapat memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban tambahan buat ginjal teman Pro 2. Berikutnya yang terakhir teman Pro 2, atau yang ketujuh, ada jamur shiitake. Banyak nih digunakan dalam masakan Asia ya enggak sih teman Pro 2. Jamur satu ini tentunya mengandung banyak nutrisi penting untuk ginjal seperti vitamin D dan sejumlah senyawa antioksidan. Vitamin D sendiri ini diperlukan untuk kesehatan ginjal karena dapat membantu penyerapan kalsium sehingga keseimbangan mineral tubuh itu terjaga teman Pro 2. Itu dia ada 7 ya teman Pro 2. 7 superfood yang bisa atau membantu untuk menjaga kesehatan ginjal kamu teman Pro 2. Tapi selain beberapa daftar superfood tadi ya teman Pro 2, tentunya juga harus diseimbangkan dengan olahraga dan juga harus minum air putih yang cukup gitu ya. Bukan yang banyak ya, tapi yang cukup, yang juga apa ya, bisa menutupi kebutuhan mineral harian kamu gitu teman Pro 2. Tapi dari beberapa rekomendasi ya teman Pro 2 atau 7 superfood tadi, kayaknya saya nggak ngelihat durian sih. Karena emang durian nggak begitu bermanfaat untuk ginjal kali ya teman Pro 2. Tapi kali ini teman Pro 2 ada satu single ya, asik single. Durian yang kali ini bukan menyehatkan ginjal tapi menyehatkan kuping kita teman Pro 2. Jadi buat kalian bertanya-tanya, durian yang mana nih yang menyehatkan kuping? Perasaan durian menyehatkan lambung ya dan mengenakan mulut gitu. Tapi durian yang kali ini tentunya bisa membuat telinga kamu lebih rileks gitu teman Pro 2. Ada durian by Nona.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sebelum kita ke top 20 chart kita di minggu ini, teman Pro 2, di jam 2 siang nanti kita bakal membahas informasi seputar olahraga dulu ya, teman Pro 2. Ini beberapa updatean terbaru dari Asian Games di Aichi Nagoya 2026, teman Pro 2. Kali ini ada timnas bola voli putri nih, teman Pro 2, yang ternyata lolos perempat final Asian Games 2026. Jadi memang tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan diri untuk melangkah ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026 atau 2026 gitu ya. Kendati demikian, teman Pro 2, Sri Kandi Merah Putih harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir babak grup A. Pada laga yang berlangsung di Park Arena Komaki Aichi pada Jumat kemarin nih, teman Pro 2, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten tim Bediol Yoku mengungkapkan, teman Pro 2, bahwa timnya tampil tanpa beban saat berhadapan dengan tim kuat Jepang gitu. Menurutnya, tim lebih mengutamakan pencarian pengalaman berharga saat menghadapi pemain kelas dunia. Target dari awal sih katanya ya, teman Pro 2, mereka melawan Jepang memang mencari pengalaman gitu. Karena mereka pun tahu gitu, pemain Jepang, pemain Volleyball Nation League, pemain dunia. Jadi dari awal memang yang penting mereka main enjoy, main lepas, mau hasilnya apapun itu ternyata belakangan gitu, teman Pro 2. Kendati sempat tertinggal di set awal, teman Pro 2, Mediol Yoku menekankan pentingnya menjaga mentalitas bertanding di lapangan. Dia mengatakan bahwa dirinya menginstruksikan kepada timnya untuk bermain senyaman mungkin seperti saat latihan begitu. Kembali lagi gitu, mereka bilang ya, mereka tidak akan ada target apa-apa gitu. Di lapangan mereka cuma bilang ya sudah main aja gitu ya, hasilnya apapun mereka tetap enjoy seperti kata seperti mereka biasa saat sedang latihan gitu. Setelah tertekan, teman Pro 2, bagaimana mereka bisa kembali fokus melakukan serangan dan juga mendapat poin gitu. Dan dia menambahkan juga nih, laga melawan Jepang ini ternyata memberikan pelajaran penting bagi skuad Indonesia. Pengalaman menghadapi tuan rumah mengajarkan kerapian pertahanan, membangun serangan, serta juga menghindari kesalahan, teman Pro 2. Hasil ini tentunya tetap mengantarkan Indonesia menembus babak perempat final Asian Games 2026 saat menghadapi Nepal. Tim Merah Putih berhasil menang 3-0. Dengan skor 25-12, 25-21, 25-20. Di sisi lain, teman Pro 2, Nepal juga kalah 0-3 dari Jepang dan mereka tidak mampu melanjutkan babak selanjutnya begitu. Sehingga Indonesia selanjutnya akan menghadapi Thailand pada babak perempat final di hari Minggu besok, 20 September 2026 gitu. Pasti mereka akan mengevaluasi setelah ini ya, teman Pro 2. Lawan selanjutnya kemungkinan besar akan bertemu dengan Thailand, tapi lagi-lagi mereka harus melihat nanti gitu. Mohon katanya nih, teman Pro 2, minta dukungan gitu mereka nih, teman Pro 2, doa dan juga dukungan kita nih sebagai pecinta bola voli gitu, teman Pro 2. Dan mereka juga menargetkan serta berusaha untuk mempertahankan 5 besar, kata ketua tim Mediol Yoku, teman Pro 2. Yes, kita harus berdoa bersama gitu ya, teman Pro 2, selalu mendukung tim-tim merah putih di Asian Games 2026 ini, teman Pro 2.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa Kayaknya mundur saja.
7: Ya, betul. Apa dari
8: waktu-waktu sih.
6: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
5: sekolah.
6: Ada yang masih sekolah, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah ASA, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga di...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM.

Coba lagi Teman Pria 2 by Barsena Bestandi, ini satu single terbaru dari Barsena Teman Pria 2, dan juga bakalan mengisi soundtrack dari film yang bakalan tayang next ya Teman Pria 2, entah bulan berapa nanti kita bakal cari tahu informasinya ya Teman Pria 2. Katanya ini akan mengisi salah satu soundtrack film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Waduh, ini katanya salah satu film yang banyak dinanti-nantikan juga nih Teman Pria 2. Tapi kita gak lagi membahas soal itu ya Teman Pria 2. Jadi kali ini kita masih membahas soal beberapa informasi terupdate dari Asian Games 2026 Teman Pria 2. Kalau tadi ada timnas voli putri Teman Pria 2 yang harus mencoba lagi gitu ya untuk bisa mengalahkan Jepang Teman Pria 2. Kali ini kita ke cabang olahraga lainnya, ada tikbal gitu. Ini Teman Pria 2, atlet tikbal putri Indonesia Sumaya membuka peluang emas pertama untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sumaya akan menghadapi wakil India Kumchi Jokim Souza pada semifinal tunggal putri di hari ini Teman Pria 2. Jadi kalau Sumaya mampu melewati pertandingan tersebut, Sumaya akan tampil di final pada hari Minggu besok. Hasil itu juga membuka peluang Indonesia mencatat medali pertama dari cabang tikbal di ajang Asian Games Teman Pria 2. Sumaya melaju ke semifinal setelah melewati fase grup dan babak repechage di Nagoya City Higashi Sports Center pada Jumat kemarin. Pada laga pertama grup B, ia mengalahkan wakil Lebanon Dandel Kamar dengan skor 12-9 dan 12-11. Namun, Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Hinin dengan skor 10-12 dan 8-12. Atlet asal Riau itu kemudian bangkit dengan mengalahkan wakil Kyrgyzstan Aidana Otrobaeva dalam 3 game Teman Pria 2. Sumaya menang dengan skor 6-12, 12-6, dan 12-6 atas Aidana. Hasil tersebut juga membuatnya menempati posisi kedua grup B dan harus melewati babak repechage Teman Pria 2. Dan pada babak tersebut, Sumaya menghadapi wakil Kamboja. Dan dia memastikan tiket semifinal setelah menang 2 game langsung dengan skor 12-8, 12-7 Teman Pria 2. Pelatih Tikbal Indonesia Fitra Muhammad menilai Teman Pria 2 Sumaya katanya sudah menunjukkan perkembangan positif selama pertandingan berlangsung. Kepercayaan diri atlet juga disebut meningkat terutama ketika mampu unggul cukup jauh dari lawannya Teman Pria 2. Sumaya sendiri juga ngaku nih Teman Pria 2 bersyukur gitu ya dapat menembus babak semifinal Asian Games 2026. Dia bertekad nih untuk menjaga fokus dan juga memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi wakil India. Dan dia juga menegaskan targetnya untuk meraih medali emas pada penampilan perdananya di Asian Games gitu. Dia harus yakin karena targetnya untuk meraih medali emas dan bisa mencetak sejarah untuk Indonesia. Buat yang bertanya-tanya, apa sih tikbal ini Teman Pria 2? Jadi tikbal sendiri ini merupakan olahraga yang memadukan unsur sepak bola dan juga tenis meja gitu. Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini menjadi debut cabang olahraga tersebut dalam ajang Asian Games. Selain Sumaya, Indonesia juga memiliki peluang meraih medali melalui Yoga Ardika di nomor tunggal putra. Ganda putra Husni Uba dan juga Laode Mardan juga akan memperebutkan medali pada hari Minggu 20 September besok Teman Pria 2. Pertandingan Sumaya melawan Kunci menjadi salah satu momentum penting bagi kontingen Indonesia pada hari pembukaan Asian Games 2026. Kemenangan akan mengantarkannya ke final sekaligus menjaga peluang emas pertama Indonesia melalui cabang tikbal.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
3: Wow. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Volley dan Cikbol udah kita bahas teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke Bulu Tangkis Indonesia teman Pro 2 yang sekarang lagi mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Shohibul Fikri dan juga kawan-kawannya menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Jumat kemarin teman Pro 2. Latihan tersebut dimanfaatkan untuk memetakan kondisi arena sebelum pertandingan dimulai teman Pro 2. Sejumlah aspek teknis menjadi perhatian atlet selama menjalani sesi latihan. Fikri mengatakan kondisi lapangan sempat dipengaruhi aliran angin dari pendingin ruangan katanya. Namun pendingin ruangan kemudian dimatikan saat latihan berlangsung teman Pro 2. Kendala di latihan sebenarnya tidak ada ya, hanya memang saat pertama datang terasa ada angin dari pendingin ruangan, kata Fikri teman Pro 2. Nah, di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan gitu maksudnya. Jadi belum tahu nih nanti pertandingan menggunakan pendingin atau tidak gitu, karena ini menjadi salah satu hambatan gitu ya ketika di ruangan atau di tempat bertanding ada penghalang gitu, sama seperti yang udah disebutin Fikri bahwa di tempat latihan pendingin ruangannya agak sedikit mengganggu, ada angin gitu, itu kan akan merubah arah shuttlecocknya gitu teman Pro 2. Nah, Fikri juga menyebut sesi test card terakhir akan dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan penyesuaian teknis gitu. Penyesuaian meliputi arah angin dan juga pencahayaan selama pertandingan nanti akan berlangsung gitu. Nah, bagi Fikri sendiri, Asian Games Aichi Nagoya ini menjadi penampilan perdananya di ajang tersebut. Dia mengaku antusias dan juga berharap dapat memberikan kontribusi medali emas untuk kontingen bulu tangkis dan juga untuk kontingen Indonesia gitu. Kesan pertama katanya cukup excited teman Pro 2 karena ini Asian Games pertama buat Fikri. Tadi di lapangan juga dia sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia teman Pro 2. Pastinya juga dia hanya ingin memberikan yang terbaik gitu ya untuk tim dan juga perorangan, semoga bisa menyumbang medali emas untuk Indonesia. Sementara itu Putri Kusuma Wardani menilai kondisi arena cukup mendukung untuk pertandingan. Menurutnya fasilitas arena tetap memadai meski lokasinya jauh dari pusat kota gitu. Arena ini walaupun seperti di desa pelosok tapi di dalamnya cukup baik gitu, bagus dan juga rapi menurut Putri gitu. Kapasitasnya memang cukup kecil dari yang biasanya gitu. Secara fasilitas memadai, jadi dia merasa tidak ada masalah untuk pertandingan nantinya. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 sendiri teman Pro 2 akan berlangsung di tanggal 20 hingga 24 September untuk nomor bergu. Sementara untuk nomor perorangan digelar di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Ini wajib kita tunggu dan kita nantikan gitu ya teman Pro 2 pertarungan untuk memperebutkan medali emas untuk Indonesia nantinya. Kita doakan bersama semoga cabang olahraga manapun itu bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia teman Pro 2. Semua medali sama ya teman Pro 2. Yang penting satu, kita doakan semoga teman-teman atlet kita jauh dari cedera gitu teman Pro 2. Nah, untuk undian nomor bergu bakal dijadwalkan di Sabtu ini teman Pro 2. Undian tersebut dimulai di pukul 10 tadi waktu setempat. Jadi undiannya udah ada. Untuk bergu ya teman Pro 2, kita akan nantikan pertandingannya di tanggal 20 hingga 24 September untuk bergu, dan untuk perorangan digelar di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dan video teman Pro 2 ini menjadi informasi terakhir di siang hari ini ya. Setelah ini kita bakal mendengarkan top 20 chart internasional maupun Indonesia teman Pro 2 dari jam 2 sampai pukul 4 sore teman Pro 2. So buat kalian semua wajib pantengin Pro 2 FM Palu, dan juga buat yang requestannya lagu-lagunya belum sempat keputar, nanti dilanjut lagi di jam 4 sampai di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pantengin terus Pro 2 FM Palu teman Pro 2, dan juga dengerin serta simak baik-baik gitu apakah lagu-lagu favorit kamu masuk ke dalam top 20 chart kita di minggu ini atau enggak. Kalau belum, banyakin lagi request di Pro 2 FM Palu. Kalau kalian pengen request bisa di WhatsApp, di IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter...

Oke, welcome kembali teman berdua di Indonesia Top 20 barengan sama Vicky. Masih semangat ya, kamu udah temani kita dari pagi tadi, ketemu sore hari ini di hari Sabtu yang pasti, di mana tepatnya kamu bisa nangkring untuk nongkrong. Dengarin 20 tangga lagu terhits kita di minggu ini 19 September 2026. Welcome juga untuk new entry kita. Ternyata kita punya yang baru-baru ya. 100 hidup lagi. Siapa sih yang gak mau? Tapi caranya gimana gitu? Jaga kesehatan, pikiran, sama apa ya? Terus berbuat baik, beramal, berdoa juga, ibadah ya kan? Dijamin gitu teman berdua. Oke, sekarang kita lanjut di posisi 20 teman berdua. Ini nyambung dari minggu kemarin begitu ya. Di posisi 20 ada new entry kita, ada Maidra dengan 100 hidup lagi. Ini seperti yang saya katakan tadi, merupakan pendatang baru kita dan udah membuka dengan karya teranyarnya 100 hidup lagi. Dan ini sukses juga melesat masuk ke chart, langsung mengamankan posisi ke-20.

0: naik satu rangka tangga di posisi ke 19 ada Wijaya 80 ya, featuring sama Sal Pria, dikirain 81 biar lebih nyambung gitu ya. Bulan Bintang Garis Menjelang, sebenarnya lagu ini sudah cukup lama berdengar sama kita, namun di minggu ini beliau harus turun dari 15 ya, setelah bertahan 23 pekan. Ini kolaborasi epic sih, harus rela jika turun 4 peringkat ke posisi 19.
1: 19.

Okay, di posisi berikutnya 18 ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Tetap ya, Sal Priadi bertahan stabil di posisi 18 pada minggu ini ke 21 pemutarannya. Tapi tergantung kamu juga yang biasanya request dan jadikan playlist ya untuk perjalanan kamu. Biasanya kalau dengar lagu-lagu gini tuh vibes-nya kamu pengennya kemana ya?

Oke, okay, next satu tangga ada Fanny Sensi. Ini teman-teman kita juga cukup antusias request lagu ini dengan single Berkaca-Kaca, meskipun kemarin sempat ada di urutan yang paling bagus, dan kali ini lumayan bagus ya, ada di posisi 17 ya. Karena kenapa? Karena turun dari 13 ya, sebagai salah satu lagu paling senior juga di chart kita. Bayangkan udah 27 pekan gitu ya, teman-teman, 21 tahun lunas motor. Berkaca-kaca minggu ini terlempar 4 peringkat ke posisi 17. Kita terima aja ya.

0: naik satu naik tangga, Angie Cavalho, Remuk tetap, ini masih pekan ke-18, Remuk masih bertahan di posisi ke-16. Ya, saya pikir terlempar juga, jadi udah jelas gitu ya, apa yang menyebabkan dia tuh sampai Remuk.
1: 16, 16.

0: Melati featuring Fabio Acer, Will. Ini dia kan, ada Cinta Kita. Naik dari posisi 17, peringkat bagus dan Rai Topanti dan Fabio Acer. Jadi berhasil naik 2 peringkat ke posisi 15 untuk minggu yang ke-11.
1: 15 15 15

Bukan dengan Jangan Paksakan Rindu ini beda, pokoknya tetap juga ini masih sangat konsisten dan lagu Ivan ini bertahan di posisi 14 untuk pekan ke 24 teman-teman.

0: Saya bisa pastikan kalau setiap lagu nggak bakal ada yang kelewatan ya, termasuk di posisi berikutnya tahun kedua selain Topati ada juga Ivan, kemudian di peringkat ke-13 saat ini Afgan, Langit Merah Muda. Ini naik dari 19, lonjakan yang cukup bagus. Di minggu ketiga pemutarannya Afgan juga melesat naik 6 peringkat menuju posisi 13.
1: 13. 13.

Wisnu Santika featuring Judika. Uy, ada akhiran K. Apakah lagu ini juga berjudul K? Ya, kayaknya tentunya tidak ya. Judulnya tuh Tak Mendua. Ya, Tak Mendua. Ya, lumayan lah akhirannya A gitu. Apa sih? Ini naik 20. Tak kalah apa ya, membuat kita tuh sumringah juga. Sebuah kolaborasi unik dari Wisnu Santika featuring sama Judika yang melompat naik 8 peringkat ke posisi 12.

turun dari 5 ya setelah sempat merajai papan atas minggu ini, dan Gia Indrawadi juga harus meluncur turun ke posisi 11 ya. Oke, benar-benar ada yang temenin ya. Kalau meluncur berbarengan kan makin asik ya.

lagi di posisi berikutnya. 10 besar kita langsung kita pangkas saja dari pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya, lagu yang sudah bertahan 18 pekan tetap kokoh berdiri di posisi ke-10.

Oke, next kita bakalan spill satu persatu dari peringkat 20 sampai dengan peringkat jawara untuk minggu ini. Dan sekarang kita sudah melepas di posisi 10 besar. Next di anak tangga berikutnya ada Hara dengan Celah di Hatimu. Ya, Hara ini menjaga konsistennya di posisi ke-9 pada pekan keempatnya, teman berdua. Padahal kan dia ada celah gitu ya. Dia bisa saja set gitu kan, tapi gak mudah ya. Masih ada beberapa lagu yang justru ini akan ikutan bersaing untuk set gitu ya. Jadi belum ada celah untuk bisa masuk begitu ya. Makanya dia tetap di posisi ke-9 untuk minggu ini.

Naik satu naik tangga ada Masya Juan dengan Kamu Doang ya. Masya Juan yang bertahan stabil di posisi ke-8 pada minggu yang ke-7. Sekian laporannya guru.

0: Next kita ke posisi ketujuh ada Topati featuring Mario Giklau, Jejak Langka Yang Kau Tinggal. Duet Topati dan juga Mario Giklau ini masih bertahan atau belum kokoh tergoyahkan di posisi ketujuh. Bagaimana guru ya?
1: Tujuh

Okay, di posisi 7 kita melesat naik, ada Raim Laude. Raim Laude di posisi ke-6 dengan Bersenjah Gurau, lagu yang amat sangat romantis bisa dibilang ya. Bertahan 11 pekan, tetap berada di posisi ke-6.

0: Yang punya lagu berikut teman Pro 2 pasti bakalan senang karena ada di posisi kelima untuk minggu ini ada Celinda Grace. Tapi featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Yang kejutan besar juga Sumpah Mati melompat naik 7 peringkat dan juga berhasil menembus jajaran 5 besar di peringkat ke-6.
1: Permisi, 5. 5. 5. 5.

Berikutnya Aruma featuring Raim Laude, Ekspektasi. Ini tetap ya, kolaborasi Aruma dan juga Raim Laude masih cukup bertahan dari posisi keempat pada pekan yang ke-14.

Nah sekarang apakah kamu punya ekspektasi yang sama untuk lagu ini? Berikut Tulus dengan Teh Hijaunya. Bisa dibilang ini adalah mantan jawara minggu lalu ya. Tapi harus merelakan tahtanya dan turun 2 peringkat ke posisi 3 teman berdua.

Yani kembali mempertahankan posisi juga sebagai runner up selama 10 pekan berturut-turut teman berdua. Oke, okay, saya sih suka ya ala-ala agak sedikit rock tapi vibes-nya itu apa ya, semangat. Tapi itu dia, kamu bisa nikmati ini sambil ada di salah satu view yang keren gitu. Ya, meskipun memang judulnya tuh kurang relate gitu ya, penyangkalan. Mungkin pas pilih view yang bagus, terus kamu merenung, kenapa ya bisa sampai kayak gitu. Baru bisa dapat feel-nya.

Okay, di posisi pertama teman berdua masih kekunci ya, karena kita harus buka dulu. Kita bakal review kembali, kita bakal flashback dari posisi ke-20 sampai yang menjadi jawara untuk minggu ini. Kita akan buka langsung ya. Dari posisi ke-20 tadi ada Medra dengan 100 hidup lagi. Di posisi ke-19 ada Wijaya 80 dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada titik-titik di ujung doa, Sal Priadi, Vanessa Z Berkaca-Kaca di posisi ke-17, 16 ada Anjika Falho dengan Remuk, Topati, 15 dengan Cinta Kita, Jangan Paksakan Rindu Ini Beda, ada Ivan di posisi ke-14. 13 ada Afgan dengan Langit Merah Muda. Posisi ke-12 ada Wisnu Hantika Judika dengan Mendua. Gaya Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-11. 10 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Hara, Celah Di Hatimu di posisi ke-9. 8 Masa Juan dengan Kamu Doang. Topati Mario G. Clown, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Sedangkan Rhyme Loaded dengan singlenya Bersencah Gurau itu masih bertahan di posisi ke-6. Shelinda Grace, Andi Rianto, kolaborasi bagus di single Sumpah Mati. Ekspektasi dari Aroma featuring sama Rhyme Loaded mentok di posisi ke-4. Tulus dengan Teh Hijaunya di posisi ke-3. Port Events dengan Penyangkalan di posisi runner-up kita tadi teman-teman dua. Udah puas belum ya? Belum puas pasti ya, karena jawara kita masih, kita bakal sounding siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini. Dan please welcome, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Meskipun sudah 10 pekan barengan sama kita teman perdua, single ini masih tak bertahan dan menjadi jawara kita untuk minggu ini. Wow, congratulations. Saya Vicky pamit, tapi setelah ini bakalan bercahaya lagi karena ada International Top 20 teman kedua, 20 tanggal lagu mancanegara, bisa kamu simak setelah ini, masih barengan sama aku juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih bakalan semangati 20 tangga lagu internasional untuk minggu ini. Dan tadi di Indonesia Top 20, gimana? Ya, masih tetap semangat ya. Sekarang kita bakal lanjut teman Pro 2 untuk spill 20 tangga lagu minggu ini untuk internasional edisi 19 September 2026. Nah, kita awali dari posisi ke-20. Bertahan di posisi ke-20 minggu ini, lagu bernuansa dreamy juga masih bikin ketagihan. Nah, siapa dia? Ini dia, Jenny Heaven.
1: Number 20.

The Next atau Anak Tangga tempat Bro 2. Namun lagu ini sempat turun ke posisi 19 dan juga bisa dibilang lagu ini cukup luar biasa karena sempat menduduki posisi jawara selama 4 minggu berturut-turut. Jadi ya, Olivia Rodrigo, Drop That. Number 19.

di On This Hill. Akhirnya kita nampakkan saja di posisi ke-18. Ini masih kokoh di peringkat 18 untuk minggu ke-20 di chart kita. Ya, kalau didengar lagi nih, vokal powernya itu tidak perlu diragukan dan bisa jagokan untuk di minggu berikutnya ya. Silakan kalau bisa request juga barengan sama aku ya, kalau kita ketemu di acara request. Number 18.

Seks Satu Anak Tangga di posisi 17 untuk minggu ini. Ketemu barengan sama Lisa Anita Goals, di sebuah kolaborasi lintas budaya yang energik bertahan di posisi 17 di minggu ke-14. 17.

0: Sekarang kita next anak tangga di posisi ke-16. Nah, ini masih barengan sama Nona juga di single Roller Blade dan masih cukup hits ya sampai dengan saat ini. Nona harus rela juga turun ke posisi 16 untuk minggu ini ya.
1: Number 16.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan

Oke, selepas dari situ kita majukan lagi di posisi 15, Bruno Mars, Risk It All, ya masih barengan sama kita juga untuk minggu ini. Penampilan emosional dari Bruno Mars sempat membuat lagu ini bertahan di posisi 15 untuk minggu ke-18 on chart.

0: Nah, setelah dari situ, The Kid Laroi di single Girls, Five Pop Hip Hop Has The Kid Laroi ini bertahan di peringkat ke-14.
1: Number 14.

0: Never Let Go, Long Shot yang masih bertahan di posisi 13 setelah 19 minggu bertengger di chart ini.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik kamu.

Band of the Body di posisi 12 from BTS, grup fenomenal BTS ini mengamankan posisi 12 khususnya untuk di minggu ini. Number 12.

Naik satu peringkat Zain Side Effect yang masih bertahan atau betah di peringkat ke-11 ya, di minggu ke-16 nya. Number

tajam, lusa tajam, lagu hits bertema pop slide ala Shakespeare dari Taylor Swift. Ini melompat naik dari posisi 5 ke posisi 10, cukup tinggi sih ya, lumayan. Bahkan sebelumnya itu pernah merajai jawara untuk minggu pertama gitu ya, minggu pertama loh ya ini ya. The Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Number 10.

0: sekarang kita bakalan lanjut di posisi ke-9. Sam Smith, Fountain Champignon. Ini bisa dibilang pendatang baru kita di 10 besar. Tapi Sam Smith sendiri itu melonjak dari posisi 16 ke peringkat 9 lewat single Fountain Champignon. Ya, sebuah lagu romantis bernuansa outlaw western yang bisa dibilang cukup unik sih ya.
1: Number 9.

pagi. Lepas dari situ kita langsung melesat naik dari posisi 9 ke posisi 8. Ada Drake jenis tebu. Beat berat dari khas Drake ini masih bertahan di posisi ke 8. Kita nikmati dulu ya. Number 8.

0: trying to cover it up like a Hot Number 7 Blackpink di single Go. Kita masih punya juga, tapi sudah 20 minggu ya di chart kita. Masih bertahan dan bertengger duduk manis di posisi ke-7 untuk minggu ini.
1: Number 7.

0: Nah, sekarang kita masih punya BTS juga, tapi di single Swim kali ini, teman ya. Swim, lagu kedua dari BTS di chart minggu ini bertahan di posisi ke-6.
1: Number 6.

dari beberapa jagoan kita, teman Bro 2 membawa kita untuk masuk di 5 besar untuk minggu ini. Nona di single Hook ya, sempat lompatan dahsyat ya, dan bisa dibilang berhasil juga menembus 5 besar. Dan lagu terbaru ini itu naik dari posisi 10 minggu lalu. Dan lagu ini menghadirkan perpaduan unik antara nuansa lokal Indonesia, terus juga ya maksudnya itu kayak menyebut angkot hingga Sabang sampai Merauke. Pokoknya masih Indonesia banget lah ya. Dengan beat pop, hip, dan bisa dinikmati oleh banyak negara. Jadi memang universal, global. Number 5.

0: posisi keempat kita lanjut, masih ada Baby Rexha featuring sama Fightless di single New Religion. Ini nuansa dance elektronik yang bisa dibilang cukup solid, bertahan di posisi 4 untuk minggu ini.
1: Number

Morning Dew dari Beyonce ya, sang ratu Beyonce tetap anggun di posisi 3 besar untuk minggu ini. Sekarang udah masuk di minggunya yang ke-7. Number 3.

0: Baik, tidak terasa. Sekarang kita udah di posisi kedua. Ya, hampir selesai. Tapi untuk single ini sendiri, siapa yang menjadi cawara kita? Tapi sebelumnya ada runner up. This is I Knew It. I Knew You for Toy Story from Taylor Swift. Ini runner up kita. Welcome ya. Taylor Swift yang menduduki posisi kedua untuk minggu ini. Di minggu yang ke-10.
1: Number 2.

hampir menyentuh garis finish, tapi ada Ariana Grande yang juga bakal nongol, bukan menjadi runner up kita, tapi menjadi jawara kita untuk minggu ini. Hate That I Made You Love Me sukses menjadi jawara kita lagi untuk minggu ini. Di buat yang sering request lagu ini, bisa kamu request lagi untuk tetap bertahan di posisi peringkatnya, terutama untuk minggu ini ya, di peringkat ke 1. Lumayan sih, sudah 13 minggu berturut-turut barengan sama kita. And then saya harus pamit undur diri, ya sudah hampir 2 kali 60 menit ke depan, temani kamu teman 22, dan pastinya kita bakal ketemu di minggu depan ya. Vicky pamit, terima kasih, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
4: Ya sudah ayo, kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
3: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
4: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
3: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
4: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
3: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
4: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
3: Oh, begitu ya kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
4: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang minta nggak pedes berarti?

0: Kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedes.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, saya bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Sore ceria, teman Pro 2. Akhirnya balik lagi sama Iyek di sini di sore ceria kali ini. Setelah tadi kamu udah mendengarkan Top Story Chart Internasional maupun Indonesia kita di minggu ini, teman Pro 2, di tanggal 19 September 2026. Gimana teman Pro 2, apakah lagu-lagu favorit kamu ya, lagu requestan kamu udah masuk di Top Story Chart kita di minggu ini atau belum nih? Kalau belum teman Pro 2, itu tandanya kamu harus banyak-banyak request di Pro 2 FM Palu ya, lewat WhatsApp kita, IG, dan juga aplikasi RRI Digital, supaya minggu depan lagu favorit kamu bisa masuk di chart kita ya teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih tahu lagi spilannya di minggu depan gitu, siapa yang bakal memuncaki chart kita di minggu depan. Oke, teman Pro 2, kali ini di jam 4 sore ya, lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih akan memberikan informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu sebelum nantinya kita akan bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Planner bersama dengan bintang tamu sore nanti teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang penasaran bakalan seseru apa nanti di Music Planner, stay tune terus ya teman Pro 2. Sebelum itu saya punya informasi menarik nih teman Pro 2 buat kalian semua nih, para pekerja yang workaholic gitu ya teman Pro 2. Ternyata ini ada sebuah fenomena apa ya, bisa dibilang unik juga tapi enggak unik-unik banget sih teman Pro 2. Ini salah satu fenomena yang lumayan bikin agak sedikit ngeri juga gitu teman Pro 2, soal office aging gitu teman Pro 2. Nah, fenomena office aging atau pegawai kantor pakai masker hingga buka payung gitu. Asik. Gimana tuh makna dan arti yang sebenarnya gitu. Jadi buat kalian semua ya yang merasa kerja dalam ruangan itu aman-aman aja gitu ya, kayak gak ada sesuatu hal yang membebani pikiran kalian bahwa kerja dalam ruangan itu baik-baik aja gitu, gak ada apa-apa gitu. Nah ternyata teman Pro 2 ya, meski di dalam ruangan, kerja di dalam kantor itu ternyata berkontribusi dalam terbentuknya kerutan, garis halus, dan juga flek di wajah. Nah lo langsung kepikiran gak tuh teman Pro 2? Nah selain pengaruh stres karena beban pekerjaan ya teman Pro 2, itu termasuk penyumbang yang lumayan cukup besar ya terhadap penuaan gitu. Nah dinginnya AC dan juga pencahayaannya juga dapat mempercepat tanda-tanda penuaan teman Pro 2. Begitu juga dengan paparan sinar UV untuk kalian semua yang duduk dekat jendela. Aduh, posisinya dari semua yang tadi ini kayaknya ada di saya semua nih teman Pro 2. Ah, office aging atau penuaan yang disebabkan karena lingkungan kantor ini ramai diperbincangkan di media sosial di China lah teman Pro 2. Nah hal itu berawal saat seorang pengguna Red Note dengan nama akun Lelehangmu dari provinsi Jiangsu menceritakan bahwa hanya dalam waktu 1 bulan bekerja, warna kulitnya tampak jauh lebih gelap dan juga matanya terlihat lelah. Nah, unggahan tersebut akhirnya menjadi viral teman Pro 2 dan juga mengundang diskusi tentang dampak kantor terhadap kulit. Nah, netizen lain juga ikut melaporkan bahwa kulitnya tampak jauh lebih cerah setelah mengambil cuti. Adapun pegawai yang mengeluhkan paparan asap rokok orang di ruang kantor bersama gitu, mengambil cuti. Highlight ya, digarisbawahi banget nih ngambil cuti teman Pro 2. Tapi emang iya, atau ini cuman sekedar apa ya, hal-hal yang menakut-nakuti saja nih teman Pro 2. Kita bakal lebih close lebih lanjut lagi gitu teman Pro 2. Nah untuk mengatasinya, sejumlah pekerja ini mulai mengenakan topi pelindung matahari atau penutup wajah, mengoleskan tabir surya dalam jumlah banyak pada wajah dan juga lengan mereka, bahkan memasang payung di meja kerja mereka. Nah ini di media sosial lagi ramai gitu diperbincangkan teman Pro 2, juga ada beberapa foto yang memperlihatkan hal tersebut gitu. Ada yang lagi masang payung di depan mejanya teman Pro 2, meja kantornya gitu. Jadi kayak payung, pernah lihat payung-payung Mas Somai kayak gitu tuh teman Pro 2. Di depan mejanya ada payung kayak gitu untuk melindungi dia dari paparan AC ataupun yang lain-lain gitu teman Pro 2. Dan juga ikut mengoleskan tabir surya atau sunscreen ya dalam jumlah banyak meskipun dia kerja di dalam ruangan gitu teman Pro 2. Nah dilansir dari SCMP, sejumlah pekerja terpaksa menciptakan cara mereka sendiri untuk merawat diri di tempat kerja, seperti mengubah gelas bekas teh susu menjadi pelembab udara atau humidifier darurat gitu ya, atau menaruh benda-benda tak lazim di meja seperti batu dan biji mangga yang mereka elus atau tepuk-tepuk untuk meredakan kecemasan dan diharap dapat menunda penuaan teman Pro 2.
Ada begitu apa ya, ada juga ternyata dampak-dampak yang kita dapetin kerja di kantor gitu teman berdua. Udara kering, sistem ventilasi yang penuh debu dan juga kadar karbon itu dapat dioksida yang tinggi. Dioksida ya teman berdua yang tinggi juga memang dapat memperparah ketidaknyamanan fisik serta kelelahan mental akibat menghabiskan waktu lama di tempat kerja. Bukan fenomena baru lagi ya teman berdua. Jadi di tahun 1980-an WHO juga memperkenalkan istilah sick building syndrome untuk menggambarkan yang timbul setelah menghabiskan waktu di dalam gedung seperti sakit kepala, hidung tersumbat, kulit kering, iritasi tenggorokan, kelelahan, dan juga sulit berkonsentrasi gitu. Kondisi tersebut seringkali memperburuk akibat paparan yang berkepanjangan dan mereda begitu seseorang meninggalkan lokasi tersebut teman berdua. Nah, sindrom ini juga ternyata muncul seiring dengan perubahan dalam arsitektur modern dan inisiatif penghematan energi. Demi menekan biaya pemanasan dan pendinginan ruangan, banyak tuh akhirnya gedung-gedung dibuat semakin kedap udara yang secara tidak sengaja membatasi aliran udara segar ke dalam ruangan. Dalam sebuah studi pada tahun 2008 ya teman berdua, pakar kedokteran sosial asal India, Sumira Joshi, mengaitkan sick building syndrome dengan penurunan produktivitas dan tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi. Ia pun juga merekomendasikan perbaikan ventilasi, jeda istirahat rutin, serta strategi untuk mengurangi stres di tempat kerja. Di media sosial, kekhawatiran ini mengenai lingkungan kantor berkembang dari aspek kesehatan hingga urusan penampilan. Sebuah tren di TikTok menyoroti kontras antara foto yang diambil saat awal hari kerja dan foto yang diambil beberapa jam kemudian, yakni riasan rapi dan mata yang berbinar di pagi hari berganti menjadi rambut berminyak, kulit kusam, dan wajah yang tampak bengkak jelang sore hari. Dan netizen juga mengaitkan kebiasaan duduk terlalu lama dengan postur leher yang condong ke depan dan bahu yang membungkuk. Nah, sambil membaca, saya sambil memperbaiki duduk saya nih sekarang teman berdua. Sementara yang lain juga berkomentar secara jenaka bahwa kebiasaan mengerutkan dahi saat bekerja telah meninggalkan garis-garis tanda berpikir pada wajah mereka, teman pro 2. Wah, lumayan agak menakutkan dikit gak sih, teman pro 2? Meskipun kerjanya udah dalam ruangan gitu ya, jauh dari paparan sinar matahari, tapi ternyata juga kita tidak bisa terhindar dari yang namanya penuaan dini. Ada banyak sebab akibat di dalamnya juga, teman pro 2. Jadi ya, kalau memang dibutuhkan untuk penggunaan tabir surya atau mungkin sunscreen gitu ya teman berdua, dalam ruangan dengan sunscreen yang dengan dalam jumlah banyak, mungkin itu menjadi salah satu cara yang baik juga gitu untuk menghindarkan kita dari yang namanya fenomena office aging itu tadi teman berdua. Tapi mungkin kalian punya pandangan lain gitu teman berdua terkait dengan office aging ini. Apakah memang demikian adanya nih teman pro 2 atau gimana nih, atau ini hanya sekedar fenomena-fenomena biasa aja gitu teman pro 2 yang gak perlu kita tanggepin serius juga. Tapi kalau mungkin ini fenomena yang harus banget kita aware gitu ya teman pro 2, kenapa enggak gitu kita harus mengikuti segala sesuatu yang udah diberitahu dari teman-teman kita yang di China sana gitu ya teman berdua, dengan penggunaan tabir surya, masang, kayak agak too much gak sih kalau kita masang payung depan meja kerja kita teman berdua.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
1: Lebih ke promosi gitu.
2: Iya, promosi.
1: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Oke, baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Oh, oke.
3: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar, ya?
3: Senyum, iya.
1: Sopan dan ramah.
3: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Oh, jadi seperti gitu. Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli, nah, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh itu tadi, biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani, ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Gak kerasa banget teman berdua ya, kita udah di penghujung pertemuan kita di sore hari ini pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Satu sore perlahan mulai bergeser menuju malam teman berdua, udah mulai kelihatan nih senjanya ya. Dan buat kami hari ini udah melewati banyak hal, ketemu sama teman-teman, jalan-jalan gitu ya, kerja maupun menghabiskan waktu dengan berberes-beres rumah atau mungkin cuma rebahan sambil ditemani dengan suara saya teman Produa ya, dari siang tadi di Produa FM Palu. Thank you udah menjadikan sore ini sedikit lebih berarti bersama dengan Produa FM gitu. Dan kalau hari ini belum berjalan dengan sesuai harapan atau mungkin sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya teman Produa, gak apa-apa banget loh. Gak semua hal harus selesai hari ini teman Produa, kadang kita cuma perlu berhenti sebentar, tarik nafas lagi nih. Terus bilang ke diri sendiri, aku udah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Asik. Karena besok masih ada cerita baru tentunya teman Produa, masih ada kesempatan baru dan masih banyak hal baik lagi yang mungkin sedang menunggu untuk kita temui gitu teman Produa. Dan sepertinya saya Iqmalan harus pamit undur diri dari kebersamaan kita sore hari ini teman Produa, tapi kalian jangan ganti frekuensinya dulu ya. Karena terakhir ini di pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti kita bakal bergabung dengan Produa FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Planner teman Produa. Sepertinya bakal ditemani dengan Ellen gitu ya teman Produa, dan juga bintang tamu di sore hari ini teman Produa. Dan thank you buat teman Produa yang udah stay, yang udah kirim salam gitu, yang request lagu, dan tentunya juga yang tetap menjadikan 105 FM RRI Produa Palu sebagai teman perjalanan Sabtu sore kamu. Sebagai teman perjalanan Sabtu sore kamu ya teman Produa, menikmati Sabtu sore dan juga weekend kamu nanti teman Produa di hari Minggu besok ya. Teman Produa tetap menjadi kamu yang apa adanya gitu ya, tetap jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa kasih sedikit apresiasi buat diri sendiri karena sudah sampai sejauh ini teman Produa ya. September juga udah begitu apa ya, hampir masuk ke pertengahan gitu ya teman Produa. Udah hampir, bukan cuma hampir ya, tapi udah lewat gitu ya teman Produa. Dan ada banyak perjalanan yang harusnya bisa menjadi refleksi diri kita gitu teman Produa. Dan sebelum saya pamit nih teman Produa, satu lagu yang pas banget gitu ya untuk menemani penghujung sore kita teman Produa, ada Niki, You'll Be In My Heart teman Produa. Selamat menikmati lagunya teman Produa ya. Saya Iqmalan pamit undur diri and thank you, bye bye teman Produa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Ois. Apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Om Rio, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik
1: dan
0: saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, ya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya.
1: Mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya benar, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Benar, benar, benar. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila satu rombongan.
1: Satu rombongan, okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack ya, film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pace Hasnul.
1: dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Nah, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya Om ya. Oke.
1: Tiap hari didengarin sama Aib kan nih misalnya gini bang, gini
0: Oke. Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Mendadak lah gitu. Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka.
0: Paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh ada Kangnya ya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik oke, ini yang bagus.
0: Berarti ya, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga
0: Bang
3: sih.
0: Bang Aib juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Gak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Okay. Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gitu.
2: Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin, udah jadi. Oh, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: 19. Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Sama gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal,
2: iya, iya. Jadi dewasa sekarang.
0: Oke, oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nah. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratosfera FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih, dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu.
0: Selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Nah, juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia. Lagi cinta banget. Nah, dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version.
2: Saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya.
0: Oke.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Udah
2: sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak C buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu salutnya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih. Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
1: MV ini menurutku gimana ya, Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk endingnya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan. Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nanti ya. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga? Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama, harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh, nah,
1: jadi waktu syuting tuh kaget.
0: Okay.
1: Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya.
0: Wiss.
1: Gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience
2: iya,
0: ya. Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Okay. Nah kalau dari dia okay, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Kita udah punya poin. Oh okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Gak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu?
0: Oke.
3: Okay. Nggak mungkin memang.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin. 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay. Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Oh
3: kalau oh bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke. Okay.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke. Okay.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. Okay. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet tuh sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu, antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
3: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: rencananya tuh. Kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus
4: gitu.
3: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Iya. Yang
3: mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak Cik. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers sih.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang nggak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga. Semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul, nah. Betul begitu Pak Ci
2: ya? Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Ci? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Jadi
4: aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi.
0: Gitu. Nah,
4: seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini.
1: Pro 2 FM.

Bisa itu muda teman berdua dari Rizky Febian dan Mika Tambayong. Jadi kalau kita telaah lagunya, berpisah itu tidak serumit itu gitu ya. Tapi yang rumit itu kalau berpisahnya tapi masih sayang. Nah, ada orang yang pengen berpisah bukan karena tidak sayang lagi, bukan karena tidak cinta lagi, tapi kayaknya udah tidak bisa diajakin berkompromi atau berkomitmen, ya kan? Dan mungkin perpisahan itu adalah yang terbaik. Tapi yang sulitnya adalah kalau masih cinta, tapi harus berpisah. Lalu pertanyaan netizen, kalau masih cinta, kalau cinta ngapain berpisah, ya kan? Nah, mungkin sudah saling menyakiti ya satu sama lain. Okay. But malam ini by the way adalah malam minggu teman berdua, ditemenin sama Nadilah di Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam. Kita seru-seruan untuk di program Jaga Malam ya. Dan nanti kita punya bintang tamu spesial di malam hari ini di program Music Live Chat Lokal. Kita punya salah satu finalis Bintang Radio RRI Palu 2026 yang kemarin menjadi juara 2 ya untuk kategori wanita. Nah, dia bakal nyanyi juga. Kita juga bakal ngobrol sama dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Udah siap belum?

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
3: Iya.
2: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
3: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Genzi. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
2: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRIPRE 2 Palu, teman terbaik kamu. By the way, ini adalah hari Sabtu, jadi Sabtu malam, malam minggu. Kota Palu juga kalau udah malam minggu macetnya juga udah luar biasa ya, teman Pro 2. Karena beberapa titik di Kota Palu itu juga jadi tempat pusat hiburan untuk warga Kota Palu sendiri. Ada yang memilih di Wali Kota, ada yang memilih di Taman Hiburan, ada juga yang memilih justru ngopi-ngopi cantik gitu ya di coffee shop dan lain sebagainya. Apalagi Kota Palu berada di nomor 1 coffee shop terbanyak se-Sulawesi ya. Yeah. Okay, se-Sulawesi. Nah, so teman berdua, jadi kalau ngomongin tentang kopi, ada beberapa karakter orang berdasarkan kopi favorit. Kira-kira kamu yang mana nih teman berdua ya? Jadi ada banyak cara menikmati kopi. Ada yang suka kopi hitam tanpa tambahan apapun gitu ya. Ada juga yang suka es kopi dengan tambahan susu dan gula aren. Kalau kamu suka kopi yang seperti apa teman berdua? Karena rupanya di balik kopi favorit itu tersimpan informasi mengenai karakter seseorang loh. Jadi ini saya kutip dari laman Instagram CNN Indonesia. Meski ada banyak varian minuman kopi, orang biasanya nyaman dengan satu varian dan konsisten memesannya dengan varian yang sama gitu ya. Ternyata hal ini mampu menyingkap karakter seseorang. Jadi kita mulai dari yang pecinta cappuccino teman berdua ya. Okay. Cappuccino ini yang pertama espresso. Nah, siapa yang suka espresso? Jadi penggemar espresso ini biasanya berjiwa petualang, karakternya kuat dan tahu apa yang dia inginkan. Mereka cenderung to the point dan tidak suka basa-basi begitu ya. Karakter serupa juga dimiliki pecinta kopi hitam seperti Americano, Manual Brew, atau kopi tubruk teman berdua. Lalu untuk kamu pecinta cappuccino, jadi penggemar cappuccino ini cukup berjiwa petualang, meski tidak sebesar pecinta kopi hitam ya. Mereka berani keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, dan mengunjungi tempat yang menarik bagi mereka teman berdua. Nah kalau kamu sendiri, jenis kopi kesukaanmu jenis kopi apa nih teman berdua?

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa
0: itu mental
1: health
0: yang lemah banget? Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Lu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus belajar.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Yeah. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Lalu bagaimana dengan kepribadian orang yang suka sama kopi jenis latte, teman berdua? Jadi latte ini memiliki rasa kopi yang lebih ringan ya. Penyuka latte biasanya orang yang suka minuman simple tanpa unsur lain yang menurutnya ajaib gitu. Jiwa petualang dan jiwa petualang tak seberapa mengingat mereka tidak terlalu suka mengambil resiko begitu ya. Mereka dengan senang hati atau pecinta latte ini, mereka itu senang hati mengikuti arus dan mungkin bisa dibilang tipikal orang yang sedikit membosankan. Lalu bagaimana dengan kepribadian yang suka mocha? Nah, mocha ini menyatukan antara espresso, susu dengan tambahan coklat. Minuman kaya rasa ini cukup menunjukkan seperti apa penggemarnya, teman berdua. Orang yang menyukai mocha ini kebanyakan mereka itu cukup ekstrovert ya, gampang bergaul dan tidak ragu mengekspresikan apa yang dirasakan. Pun mereka unik dan jadi soul of the party di tongkrongan, teman berdua ya. Dan yang suka es kopi, nah mana nih suaranya yang suka es kopi. Jadi minuman kopi dingin dan menyegarkan memang pas di cuaca panas ya. Es kopi umumnya menggunakan bahan tambahan berupa susu, sirup, berperisa atau gula aren. Penggemar es kopi biasanya orang yang imajinatif, teman berdua, dan spontan. Bahkan bisa dibilang mereka itu suka nekat. Kadang mereka tidak ragu mengambil keputusan meski belum dipikirkan secara matang.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Masih dari 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Nah, kepribadian yang terakhir, teman Perdua yang suka kopi tanpa kafein. Bingung juga sih gimana ya, suka kopi tapi tanpa kafein emang bisa? You know. Jadi beberapa orang memesan kopi tanpa dengan permintaan khusus gitu ya, tapi dengan permintaan khusus misalnya kopi tanpa kafein teman Perdua atau decaf, pakai susu nabati atau tanpa busa atau foam. Riset menunjukkan mereka yang memesan kopi dengan permintaan khusus biasanya cenderung ingin memegang kendali atau perfeksionis gitu ya. Kemudian mereka juga punya standar tinggi baik dalam hal pemesanan minuman maupun di kehidupan nyata, teman Perdua. Nah, dari beberapa pilihan kopi tadi itu bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Ini menurut laman Instagram CNN Indonesia, teman Perdua. Kira-kira kamu yang mana nih, teman Perdua? Beda lagi kalau yang pecinta matcha dan lain sebagainya ya. Oke. Jangan lupa nanti di pukul 20 kita bakal ada bintang tamu di program Music Live Chat Lokal, teman Perdua. Dan seru banget, nanti kita bakal ngobrol sama pemenang juara 2 ya untuk kategori Bintang Radio Indonesia RRI Palu tahun 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Perdua. Halo, selamat bermalam minggu. Sabtu malam teman Perdua ditemenin sama Nadila. Jadi kalau udah di jam 8 sampai jam 9 ini waktunya untuk program musik live chat lokal teman Perdua. Karena musik live chat nasional itu adanya di setiap Senin sampai dengan Jumat ya, langsung dari Perdua RRI di Jakarta. Sekarang weekend waktunya ditemenin sama musisi-musisi lokal yang ada di Kota Palu. Oke, okay. Dan seperti yang udah kamu lihat di flyer teman Perdua, bintang tamu kita malam ini di MLC Musik Live Chat Lokal ada Fitra Ramadhani.
1: Hai. Halo,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, gimana perasaanmu setelah mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu kemarin?
1: Tentunya senang ya, karena kebetulan juga juara dua.
0: Juara dua, wow, congratulations. Kanjas, mungkin boleh disetting dong mic-nya itu akhirnya wajah cantiknya tidak terlihat gitu ya. Oke, okay. Kamu tetap di situ ya. Kita live YouTube nih, kameranya on, okay? Oke, okay. Nah sekarang udah terlihat wajah cantiknya, okay, boleh. Juara dua. Okay, juara dua. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang perjalananmu di Bintang Radio 2026 gitu ya, di tahun ini, mau kenalan dulu sama profilnya. Kamu dipanggil siapa sih biar lebih akrab gitu?
1: Dipanggil Fitra aja.
0: Fitra, okay. Fitra dari mana asalnya?
1: Dari Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan.
1: Tepatnya di Kota Pinrang.
0: Pinrang. Iya. Tapi udah lama di Palu berarti?
1: Iya, mahasiswa.
0: Oh, mahasiswa. Semester?
1: Akhir.
0: Akhir. Akhirnya berapa nih?
1: 9.
0: Oke, semester 9 ya.
1: Udah melewati.
0: Fakultas apa ngambilnya?
1: Fakultas Pertanian.
0: Pertanian Universitas Tadulako.
1: Betul.
0: Oke, semester 9. Terus mulai suka nyanyi dan tahu bahwa kamu itu punya bakat dalam bernyanyi itu dari mana?
1: Jadi sebenarnya bakat saya menyanyi ini mungkin otodidak dan dari orang tua.
0: Oh, berarti dari orang tua.
1: Ya, jadi waktu tahun 90-an orang tua saya ada band.
0: Dia punya band.
1: Iya, betul.
0: 90-an ya. Kamu kelahiran
1: sampai 2000-an sih
0: kalau misalnya. Oh, berarti kamu gen apa nih? Gen Z? Gen milenial?
1: Gen Z,
0: kelahiran 2000-an ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Terus berarti siapa yang suka nyanyi? Papa, mama?
1: Mama.
0: Mama. Yeah. Oke. Okay.
1: Papa ini keyboard.
0: Wow, berarti memang di keluarga itu darah musisinya ada ya.
1: Saudara papa juga
0: penyanyi juga.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus akhirnya gimana tuh? Kamu ngikut-ngikut orang tua nyanyi atau kayak gimana?
1: Enggak sih, atau tidak aja yang kayak dengar orang tua menyanyi, ikut-ikut nyanyi. Kalau ikut-ikut manggung sama orang tua, jarang.
0: Okay. Lagu pertama yang kamu nyanyikan itu apa? Yang maksudnya akhirnya bisa gitu. Kalau balonku ada 5 kan wajar ya.
1: Lagu-lagu itu sih. Cuman pertama kali yang namanya memberanikan diri untuk bernyanyi itu di SMP.
0: SMP, itu pertama kali berani nyanyi depan umum?
1: Iya. Itu SMP, waktu itu saya ikut FLS2N.
0: FLS2N. Iya. SMP
1: tapi
0: mana?
1: Bukan SMP di Pesangkayu.
0: Oke. Okay. Juara berapa waktu itu?
1: Waktu itu mewakili Sulawesi Barat ke nasional.
0: Wow.
1: Tapi bukan nyanyi solo. Itu musik tradisional, tapi saya di situ sebagai vokalisnya.
0: Oh, musik tradisional kamu sebagai vokalis. Iya, berarti bawa lagu tradisional ya,
1: iya,
0: lagu daerah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau lagu Indonesia pertama kali apa nih, lagu yang pertama kali kamu bawa di depan umum itu apa?
1: Aduh,
0: Cicak-cicak di dinding kan ya?
1: Ya pastinya lagu anak-anak sih.
0: Lagu anak-anak ya. Tapi setelah mungkin bisa dibilang SMA udah berani membawakan lagu-lagu yang dewasa alias cinta-cintaan, yeah, gitu. Oh,
1: iya.
0: Lagunya
1: lagu-lagu
0: siapa?
1: Lagu Agnes, kayak lagu-lagu penyanyi-penyanyi Indonesia aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Ikutin idol juga.
0: Oh, oke. Okay. Berarti awalnya dari orang tua memang punya darah musisi gitu ya. Terus akhirnya otodidak juga. Oke. Okay. Terus berarti belajar-belajar teknik bernyanyi itu sendiri juga di YouTube.
1: Kadang suka dengar penyanyi itu ya. Jadi dengar-dengarin teknik-tekniknya jadi keikut gitu.
0: Siapa penyanyi Indonesia idolamu?
1: Agnes Mo.
0: Kalau luar negeri?
1: Banyak sih ya, kayak Olivia juga, Olivia Rodrigo.
0: Kamu juga suka ya. Okay. Terus berarti udah ikut-ikut lomba FLS2N.
1: Udah.
0: Lalu apalagi nih ajang-ajang yang pernah kamu ikuti selain Bintang Radio kemarin?
1: Ini di kampus sudah banyak. Persani Maba, alhamdulillah juara satu.
0: Terus, sendiri ya?
1: Iya, sempat mewakili kampus Untad juga ke nasional, tapi kategori dangdut.
0: Oh, berarti boleh dong ya kita bentar nyanyi dangdut juga. Oh, kamu bisa dangdut?
1: Iya bisa.
0: Oh, semua aliran dong ya. Sebenarnya genremu ini apa sih?
1: Pop, dangdut boleh, jazz juga boleh.
0: Semua bisa?
1: Nggak semua sih, rocker nggak bisa.
0: Oh, dangdut, pop juga bisa, jazz juga bisa. Dari pop, dangdut sama jazz ini, mana yang paling sulit buatmu?
1: Dangdut.
0: Oh, itu paling sulit ya?
1: Ya karena memiliki cengkok-cengkok yang
0: yang udah kayak si Dato' Siti Nurhaliza ya. Oh gitu. Tapi yang paling mudah?
1: Mungkin di pop sih.
0: Pop ya. Kalau jazz?
1: Jazz kan lagi kayak lagu-lagu santai aja, lagi nyantai nyanyi.
0: Iya, seru deh. Nanti boleh bawa jazz juga ya. Oke, okay. Keren deh teman berdua. Dan terus apa lagi tuh yang kamu ikuti di kampus? Paduan suara mahasiswa pasti ya?
1: Wah, itu nggak ikut.
0: Oh, kenapa?
1: Sibuk aja.
0: Sibuk ya? Oke, okay. Terus akhirnya kamu ngikut Bintang Radio 2026. Ini kali pertama kah?
1: Sebenarnya gini, kemauan saya ikut Bintang Radio itu udah dari tahun lalu. Tapi karena tahun lalu saya kurang sehat, sakit. Jadi nggak sempat ikut.
0: Oh iya, karena kebetulan
1: di situ juga habis lomba di kampus TIA.
0: Oh, lomba apa?
1: Menyanyi.
0: Iya dong, sama gambar. Maksudnya apa tuh yang diikutin gitu?
1: Iya, lomba menyanyi pop sama itu aja.
0: Juara.
1: Alhamdulillah juara satu.
0: Wow, amazing. Oke, okay, terus berarti ini tahun pertamamu mengikuti Bintang Radio 2026 ya, karena aku melihat wajahmu baru gitu ya. Oke, okay. Terus akhirnya apa yang membuat dirimu kayaknya saya harus ikut Bintang Radio deh?
1: Ya karena itu ya, saya udah umur 24. Persyaratannya sampai 25 dan kayak dan kayaknya tahun ini saya sudah sarjana, udah balik kampung. Jadi saya mau ikut dan ini sudah menjadi keinginan saja dari tahun lalu. Jadi saya harus ikut ini.
0: Oke. Okay. Berarti insyaallah tahun depan bisa ikut ya. 2000 kalau batas usianya masih 25.
1: Iya.
0: Harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Harusnya sebelum harusnya sebelum kamu 25 lebih gitu. Udah bisa ikut, kan dia tidak boleh 25 tahun lebih berapa bulan gitu.
1: Oh, harus pas 25 aja.
0: Iya, kalau lebih dari berapa bulan kayaknya tidak bisa. Tapi mudah-mudahan, kamu ulang tahunnya bulan berapa?
1: 12, bulan 12.
0: Oh bisa, karena biasanya Bintang Radio itu di bulan September. Bisa. Oke, berarti sekali ikut langsung juara 2. Berarti insya Allah di tahun depan
1: juara 1.
0: Amin, kita doain ya. Kemarin itu kan ada, kalau totalnya kan ada 70-an peserta ya.
1: Iya.
0: Itu
1: gabungan putra putri.
0: Betul. Kak, perempuan itu ada berapa ya kemarin?
1: 29 kalau
0: maksudnya. 29 ya, 29. Saya lupa gitu. Padahal saya yang manggil-manggil namanya. Oke, 29 peserta. Ditambah dengan kategori pria juga. Gimana atau perasaanmu mengikuti lomba yang bisa dibilang tahun ini lumayan banyak juga gitu yang ngikut.
1: Ya,
0: dengan karakter-karakter
1: sih,
0: suara mereka ya, juga ya, yang khas gitu ya.
1: Ya, awalnya sih ini ya kayak ih, pesertanya banyak nih. Tapi ini sudah menjadi keinginan saya dari tahun lalu, jadi saya harus ikut.
0: Jadi mau tidak mau harus ikut. Terus setelah pengumuman, kamu diumumkan sebagai juara 2, gimana perasaannya?
1: Ya tentunya pasti senang.
0: Cuma terus, malam itu tidak ada ya?
1: Iya, karena habis nyanyi langsung ke kampus.
0: Oh, sibuk.
1: Mahasiswa okay. Akhir.
0: Iya ya, benar-benar. Terus gimana setelah tahu, siapa tuh yang pertama kasih tahu kamu juara 2? Nonton YouTube kah?
1: Nonton YouTube, nonton.
0: Oke, okay, terus?
1: Lalu kaget aja, juara 2 Fitra Ramadhani.
0: Juara 2 Fitra Ramadhani.
1: Aduh, ih gimana nih, saya tidak ada di situ. Pas saya lihat, ih Kak Indah yang wakil. Saya chat kok di grup, maaf Kak lagi sakit.
0: Oke, okay. Wow. Selamat ya, by the way. Yeah. Luar biasa. Kita break dulu, nanti setelah ini kita ngobrol lagi. Dan nanti juga Fitra juga bakal nyanyi ya buat okay, kita malam okay. ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musik Live Chat Lokal.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu

0: Yodra dengan teganya kau, ini juga lagu pilihanmu ya kemarin ya?
1: Iya betul.
0: Oh, kenapa milih Yodra teganya kau? Kan ada beberapa pilihan lagu tuh. Menurutmu?
1: Cia. Karena ini ya, pas saya lihat daftar lagu, kayaknya lagu itu yang udah hafal mati. Yang udah langsung, kebetulan karena minggu itu juga saya sibuk di kampus, jadi milih lagu itu aja.
0: Okay. Lengkap dengan suara kakinya gitu ya, berjalan. Nomor tampil 28.
1: Bukan, 8.
0: Nomor 8?
1: Iya.
0: Oh, kalau 28 udah paling terakhir dong ya.
1: Iya.
0: Nomor 8, okay. Dan kalau menurutmu dari beberapa pilihan lagu kemarin, apakah Liodra ini adalah pilihan lagu yang paling sulit gitu, atau mungkin justru kamu memilih lagunya Liodra karena merasa ini paling gampang? Asik.
1: Bukan paling gampang sih. Ya, ya itu tadi ya, karena itu yang sudah saya hafal, udah berapa kali saya bawakan. Jadi kalau mau pelajarin lagu-lagu yang lain lagi, saya nggak sempat soalnya saya sibuk.
0: Okay, jadi tidak ada waktu gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Tapi sempat kepikiran pengen bawain lagu Raisa yang Bila?
1: Enggak sih, yang itu
0: ya?
1: Aja sempat kepikiran yang Mahal Ini, bawa dia kembali.
0: Itu juga pengen? Yeah. Okay. Iya ya, soalnya kemarin tuh paling banyak yang bawain lagunya Teganya Kau dari Liodra ini, sama Idgitaf kan?
1: Iya.
0: Dan ada sih beberapa juga yang Raisa Bila. Okay. Kalau gitu kita mau dengerin Fitra nyanyi.
1: Boleh.
0: Dewa 19 yang Kangen.
1: Asik.
0: Malam minggu kayak gini memang apa ya, bawaannya itu rindu seseorang ya?
1: Tentu saja, apalagi saya anak rantau, kasihan.
0: Jadi rindunya sama siapa?
1: Semuanya.
0: Semuanya. Sama sangke? Sangke kasih LDR?
1: Iya, LDR.
0: Di mana dia?
1: Di sana, di kampung.
0: Di kampung, di mana?
1: Di Pinrang.
0: Pinrang, oke. Okay. Jadi makanya nanti, biasanya kan orang galau itu kalau nyanyinya itu benar-benar kayak deep banget ya, dari dalam hati ya. Gitu. Oke, okay. Yaudah deh kalau gitu, ini dia Fitra dengan Kangen. Nyanyinya tuh benar-benar kayak... Okay, bentar ya. Kenapa suara ini muncul? Okay. Wait.

0: ya musiknya ya. Kita ulang dulu kalau gitu musiknya. Oke. Harusnya bisa sih.
1: Oke, terima kasih. Special song buat teman-teman yang

0: bawaannya tadi tidak rindu jadi rindu gitu ya.
1: Banget.
0: Oh, banget. Waduh, kayak udah curhat nih, curcol ya. Kukira lirik lagu, ternyata kisah cintamu. Oke, wah luar biasa. Jadi dirimu apakah punya guru vokal juga gitu sejauh ini?
1: Enggak sih.
0: Oh, tidak.
1: Belajar sendiri.
0: Oh, belajar sendiri. Berarti misalnya nih kalau ada satu event terus misalnya kamu tidak juara satu, koreksi dirimu? Maksudnya bagaimana caramu mengoreksi dirimu? Kayaknya ada yang kurang di sini nih,
1: itu
0: kayak gitu.
1: Pastinya, ya, pastinya jadi pelajaran. Kayaknya saya kurang di sini, harus lebih belajar lagi. Dan itu bukan suatu kegagalan sih.
0: Iya sih, proses ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau gitu kita break dulu, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutin lagi di sesi terakhir. Sekaligus nanti kita juga dengerin Fitra nyanyi satu lagu lagi teman berdua ya. Okay. Jadi tetap di Musik Live Chat Lokal.

0: Terima kasih teman berdua yang masih mendengarkan dan juga menyaksikan program kita Musik Live Chat Lokal. Program ini selain bisa kamu dengarkan, juga dapat kamu saksikan melalui channel YouTube RRI Palu, teman berdua. Oke, Mahal ini untuk kau yang bersamanya juga jadi lagu pilihan kemarin ya di... Oh ada? Tidak ada ya? Oh, kira-kira ada. Kalau ada, apakah kamu akan memilih lagu ini untuk dinyanyikan?
1: Tetap teganya kau sih.
0: Okay, tetap teganya kau ya. Harga mati nih kayaknya si siapa Lyodra. Okay, dan satu lagu lagi akan dibawain sama Fitra teman berdua. Dia belum move on dari audisi Benar Radio kemarin karena dia bakal bawain lagunya Lyodra dengan
1: judul yang berbeda.
0: Oh yes, benar. Pesan terakhir ya. Pesan terakhir, galonya nih kayaknya mau berpisah ya. Betul. Dengan seseorang. Oke, kita langsung dengerin aja teman berdua pesan terakhir dari Fitra.

0: Wow, luar biasa. Pesan terakhir, tapi kalau kamu terluka cari aku. Aduh, kayaknya belum deh.
1: Aduh, skip.
0: Aduh, makasih deh ya. Oke, luar biasa. Apa ya? Kalau aku mendengar suaramu, Ce, ini udah kayak emang halus tipis kayak gitu ya, ciri khas dari suaramu.
1: Iya, betul. Yeah. Makanya saya bilang enggak bisa rock.
0: Iya ya. Tapi bisa dangdut juga.
1: Bisa.
0: Coba deh dangdut dikit 1-3 bait gitu maybe.
1: Lagunya Lesti.
0: Oh iya iya iya, gimana? Bentar.
1: Berpikir dulu.
0: Tidak perlu full ref-nya aja. Mau dengar dari sisi Fitrah kalau dia bawain dangdut itu kayak apa ya? Oke. Lesti?
1: Lesti.
0: Iya. Bentar. Saya taunya dangdut Lesti.
1: Iya sih.
0: Taunya dangdutnya tuh Lesti. Ternyata karena baru ketemu sama penyanyi bintang radio yang ternyata dia juga bisa dangdut gitu ya. Kayaknya ini sangat langka. Perlu dibudidayakan. Yang mana?
1: Yang Kulupas Dengan Ikhlas.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Rapnya aja.
0: Iya, boleh. Oke. Okay. Bentar. Oke. 1, 2, 3.

0: luar biasa. Oke, thank you Fitra. By the way, dirimu sejauh ini, kalau misalnya ada teman-teman berdua pengen nonton dirimu manggung dan lain sebagainya, itu di mana? Apakah ada event atau di kafe-kafe maybe?
1: Waktu maba sih ya main di kafe, untuk saat ini
0: belum. Kenapa? Lagi sibuk ya?
1: Kembali lagi mahasiswa akhir.
0: Mahasiswa akhir. Jawabannya selalu sama. Terus kedepannya apa nih planningmu? Apakah nanti kalau misalnya udah selesai kuliahnya, apakah nanti juga main reguleran di kafe?
1: Kalau itu kepikiran sih. Tetap pastinya ikut kompetisi-kompetisi lagi.
0: Okay. Terus kalau di sosial media mungkin ada live-live juga nyanyi?
1: Kadang sih di TikTok.
0: Live ya? Yeah. Nama TikToknya apa?
1: Nama TikTokku Pitla. A-nya 4.
0: Pitla A. Pitla A. Okay. Yeah. A-nya 4. Okay. Okay. Dan apa nih harapanmu ke depannya untuk dirimu sendiri di bidang tarik suara?
1: Ya tentunya semoga saya lebih bisa menjadi bintang ya.
0: Amin, menjadi bintang yang sesungguhnya.
1: Dan pasti akan terus belajar untuk menjadi penyanyi profesional. Untuk diriku sendiri juga di sebagai mahasiswa, semoga cepat sarjana sih, itu aja.
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Fitra teman berdua. Jadi serba bisa dia ya. Cuma karena kita dibatasi waktu, tadi pengennya jazz juga. Tapi mudah-mudahan setelah nanti kamu secepatnya bisa menyelesaikan studimu. Okay. Jadi bisa fokus di dunia tarik suara dengan totalitas dan
1: kalau itu pasti sih.
0: Benar-benar bisa menjadi bintang yang sesungguhnya. Okay, kalau gitu kita pamit teman berdua. Terima kasih. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye bye.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin, track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga...
3: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang, terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Well, teman berdua, saya bakal nemenin malam minggumu dengan beragam informasi tentunya malam hari ini di program Jaga Malam ya, sampai nanti di jam 12 malam teman berdua. Kali aja buat kamu yang lagi dengerin berdua lagi mengemudi maybe, apa

ada Dokter Dita yang lagi dengerin Pro 2 malam hari ini. Kalau ada, boleh dong info lagi di mana sih, Dok? Infonya di WhatsApp-nya Pro 2 boleh. 0811-456-03105 ya. Katanya Dokter Dita dia selalu suka dengerin RRI gitu, entah pro berapa aja. Oke, kali aja dia lagi dengerin Pro 2 malam ini. Selamat malam ya, Dok. Semangat kerjanya. Oke, buat kamu juga teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 malam hari ini, mungkin juga bisa kasih tahu ke Nadila malam mingguannya ngapain, di mana. Waduh, kepo ya, say. Sekedar ngasih informasi malam minggu ini menurutmu gimana, teman berdua? Apakah asik, biasa aja, atau mungkin agak-agak sedikit suram berhubung di pertengahan bulan ya. Oke, jangan kemana-mana teman berdua, jadi tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E-J-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
7: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
8: Area belakang kepala.
7: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
6: Pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
7: Iya.
6: Nah, ini sebenarnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa, sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya.
8: Okay.
6: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
8: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
6: Timbangan.
8: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
4: Obrolan seru di Produa FM. Dari tas itu...
5: Solid.
4: So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia. Tapi kita tetap satu.
5: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
5: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya. Buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
5: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
5: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu. Teman Pradua ini dibuat tanpa AI oleh pekerja kreatif Indonesia. Cerita rakyat masa kecil Timun Mas diangkat jadi sebuah film animasi. Dongeng masa kecil Timun Mas, teman Pradua, apakah kamu dapat cerita ini? Alhamdulillah saya masih dapat ya. Jadi dongeng masa kecil Timun Mas kini hadir dalam versi animasi layar lebar produksi studio Imagi Mata, teman berdua. Dan dalam teasernya, jadi dalam teaser yang telah dirilis 9 September 2026 terlihat visual 3D yang menarik, termasuk aksi kejar-kejaran Kana dengan raksasa Buto Ijo yang menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali legenda klasik Indonesia dalam bentuk yang baru. Pengembangan film animasi Timun Mas ini telah dimulai sejak 2021 ya, dan berangkat dari keinginan co-founder Imagi Mata Andre Pratama untuk menghadirkan cerita sekaligus budaya Indonesia melalui animasi dengan representasi yang autentik. Dibuat 100% oleh insan kreatif Indonesia tanpa buatan AI. Naskah Timun Mas ditulis oleh Rati Kumala dan Mutiara Rizky sebagai pengisi suara Kana. Proyek yang telah digarap sejak 2021 ini lahir dari keinginan co-founder Imagi Mata, Andre Pratama, untuk membawa cerita ya dan budaya Indonesia ke layar melalui representasi yang lebih autentik, teman berdua ya. Oke, kita tungguin aja penayangannya pastinya, teman berdua, secepatnya ya. Kita akhirnya ada film animasi yang menceritakan tentang dongeng cerita rakyat ya, yaitu Timun Mas.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
5: Iya.
4: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
5: Iya ada kita.
4: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
5: Ya betul.
4: Untuk menciptakan kebersamaan.
5: Ya.
4: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
5: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
4: Oh iya betul.
5: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita di tepat di jam 10 malam lebih 1 menit teman Bro 2. Oke, adakah yang udah bersiap mau pulang? Dulu waktu masih muda, sekarang lebih muda lagi sih. Dulu di rumah itu punya jam malam. Jadi batasnya biasanya itu jam 10 itu udah paling malam, jam 9 sudah harus balik ke rumah. Waduh. Kalau di era zaman now kayaknya jam 9 udah balik ke rumah kayaknya itu baru di jalan kali ya, baru jalan mau keluar gitu. Okay, so guys, apakah di rumahmu juga punya jam malam? Nah, boleh sharing di 0811456031 ya. Karena biasanya dalam di rumah sendiri itu pun ada peraturannya, ya kan teman berdua. Peraturannya ada jam malamnya, keluarnya nanti boleh kapan dan lain sebagainya. Okay, bahkan kita ngekos pun juga ada aturannya kan sama ibu bapak kosnya teman berdua. Sambil nungguin komentarmu di 0811456031 saya pengen bercerita tentang Julian bentar namanya agak susah ya. Juliane Kopke ya. Jadi Juliane Kopke. Dia ini adalah satu-satunya penumpang yang selamat setelah jatuh dari pesawat. Dia bertahan 11 hari. You know dia bertahan di mana teman berdua? Coba tebak. Di hutan yang paling mematikan di dunia ini. Amazon, yes, benar. Nah, jadi pada 24 Desember 1971 ya. Juliane Kopke ini usianya baru 17 waktu itu. Dia sedang terbang bersama ibunya menuju Peru teman berdua. Pesawatnya tiba-tiba disambar petir dan pecah saat di udara dan dia terlempar dari ketinggian 10.000 kaki dan dia jatuh ke hutan Amazon dan ajaibnya Juliane ini masih hidup loh teman berdua. Wow. Dan Juliane terbangun dengan luka dan tulang selangkangan yang patah ya. Juliane juga mencari ibunya tetapi dia tidak menemukan teman berdua. Dan Juliane kemudian mengingat pesan ayahnya, jika tersesat di hutan, cari aliran air dan ikuti arahnya. Lalu dia pun berjalan mengikuti sungai. Nah, saya juga sering dengar tuh teman berdua. Jadi kalau tersesat di hutan, cari aliran sungai dan ikuti arusnya, itu akan membawa kamu ke perkampungan gitu ya. Saat mengikuti

membawanya keluar dengan kano untuk mendapatkan pertolongan begitu ya teman berdua. Dan setelah 11 hari sendirian di hutan Amazon, Julian akhirnya berhasil selamat. Dan Julian adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan maut itu teman berdua. Oh my god. Okay. Jadi ini sebuah cerita yang apa ya, bisa dibilang sangat amazing gitu ya. Jadi kalau memang belum ajal, belum janji gitu, sekuat apapun musibah masih dikasih kesempatan ya kan. Oke, tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara dan bahaya ya teman berdua.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
6: Muay Thai
5: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
6: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri biar nantinya kita bisa membuat event.
5: Benar.
6: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
5: Lanjut coach
7: dan Mafer. Kami sendiri
5: selaku pembina ya.
7: Iya, pelatih juga.
5: Pelatih.
7: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
2: Yeah.

teman berdua, adakah di antara kamu yang suka curhat? Tapi curhatnya ke AI, teman berdua. Kayaknya mungkin manusia agak susah ya dipercaya curhatnya. 90% kepo, 10%-nya ya peduli gitu. Jadi mungkin banyak orang yang memilih curhatnya ke AI aja. Tapi ada yang mesti diketahui, teman berdua. Kalau kamu sering curhat ke AI, pastikan kamu tidak melakukan beberapa hal ini ya. Karena curhat ke ChatGPT ternyata bisa bocorkan data pribadimu loh ya. Jadi bukan cuma manusia aja yang suka bocor, ternyata curhat ke ChatGPT atau AI itu juga bisa membocorkan data pribadimu. Tren curhat ke AI ini sedang ramai dan memang ada kenyamanan tersendiri gitu ya, saat bisa bercerita dan tidak dihakimi, teman berdua. Dan tentunya ini membuat beberapa orang itu nyaman untuk curhatan bersama AI. Platform AI berbasis cloud ini merekam riwayat obrolan. AI tidak bisa menggantikan terapis profesional ya. Cerita soal orang lain bisa melanggar privasi mereka. Saran AI bisa saja beresiko kalau diikuti mentah-mentah. Dan ketergantungan emosional berlebihan ini bisa merusak kemampuan bersosialisasi di dunia nyata. Jadi jangan bocorkan seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan data finansial. Jangan pernah masukkan ke chatbot AI. Kebanyakan platform AI berbasis cloud itu merekam dan menyimpan riwayat obrolan untuk proses pelatihan algoritma. Gunakan nama samaran dan samarkan identitas saat bercerita, teman berdua ya. Dan AI bisa berempati dan menenangkan, tapi tidak bisa mendiagnosis gangguan mental. Tidak ada kapasitas medis, tidak bisa baca bahasa tubuh juga, tidak bisa menangani depresi berat, trauma, atau kecemasan kronis. Jika beban emosional tidak mengganggu aktivitas harian, segera temui profesional ya. Jadi jika beban emosional sudah mengganggu, maksudnya ya, sudah mengganggu aktivitas harian kamu, segera temui profesional. Jangan hanya bergantung pada AI. AI itu tidak punya rasa, tidak punya sense gitu ya. Jadi kalau kamu ikuti semua triknya secara mentah-mentah, nanti bisa berakibat fatal sih, teman berdua.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Bees dari Ariana Grande featuring John Legend, teman berdua. Nganterin kita ke menit 45 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, so guys, teman berdua, buat yang sering curhat sama AI, AI itu bisa berempati dan menenangkan, tapi tidak bisa mendiagnosis gangguan mental. Jadi dia tidak punya rasa gitu ya. Jadi saat kamu kesal dengan seseorang, teman berdua, entah itu pasangan, rekan kerja atau keluarga, kamu mungkin tergoda untuk bercerita detail konfliknya ke AI, tapi ini bisa melanggar etika privasi orang lain. Jadi fokus hanya pada perasaan diri sendiri, hindari menjadikan platform publik itu sebagai tempat arsip rahasia pihak ketiga ya, teman berdua. Dan AI ini menghasilkan kalimat berdasarkan prediksi pola bahasa, bukan pertimbangan moral manusiawi. Saran yang terkesan logis itu bisa saja beresiko tinggi ya. Jadi jangan mengambil keputusan besar, keluar dari pekerjaan atau memutuskan hubungan hanya dari saran AI. Jadikan sebagai satu opsi ya, bukan perintah utama, teman berdua. Dan AI itu tidak pernah menghakimi dan selalu siap bisa memicu keterikatan emosional semu gitu ya. Jadi pengguna yang terlalu nyaman perlahan menarik diri dari interaksi nyata. Empati AI hanyalah simulasi teks ya, hubungan antar manusia tidak bisa digantikan oleh mesin. Kamu masih bisa bedain keduanya kan, teman berdua. Jadi itu AI itu dia akan membalas apa yang kamu tanya sesuai dengan pola bahasa yang kamu gunakan, tapi dia tidak memiliki rasa, tidak memiliki bahasa tubuh. Jadi kalau bisa kamu kalau curhatnya yang apa ya, jangan sampai masalah pribadi sampai dengan informasi orang ketiga itu bocor juga gitu ya di AI itu. Kalau saya sih biasanya minta bantuan untuk buatin kalimat penyemangat kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Tapi kayaknya sejauh ini curhat ke AI tentang perasaan, hubungan, ya relationship kayaknya belum dulu deh. Oke deh. So teman Pro 2, terima kasih ya buat yang udah stay tune di Pro 2 malam hari ini. Waktu saya nemenin kamu juga udah tuntas. Setelah ini ada jazz music ya, sampai nanti di jam 12 malam. Thank you, selamat beristirahat dan selamat menikmati akhir pekanmu.
1: Udah di ujung kisah.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduan.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 20 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: Jiji.
1: Jin beneran Ji.
0: Iya nih, yuk dapetin lagi.
1: Berarti kita gak bisa di syuting. Kok actingnya bagus. Ji udah cut Ji.

0: gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Nagoya bersama dengan Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakan perhelatan. Penampilan budaya tersebut menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen Merah Putih. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakan ajang Asian Games 2026.
0: Intro 2.
1: Selanjutnya, teman Pro 2, Brad Pitt akan kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequel tersebut telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya gagal. Melansir dari Variety, teman Pro 2, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Berger dikenal melalui film All Quiet on the Western Front dan Conclave, serta baru-baru ini menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk A24.
0: Intro 2.
1: Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis di Jumat kemarin dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, teman Pro 2, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi tersebut antara lain istilah terang bulan dan juga unsur gamelan. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat semuanya lagi mendengarkan Pro 2 FM Palu di pagi hari ini. Teman Pro 2, apa kabarnya pagi ini? Yes, hari Minggu akhirnya datang juga ya teman Pro 2. Jadi buat yang dari tadi nih udah pada bangun, udah rapi, udah mandi. Meskipun hari Minggu ya teman Pro 2, tapi ada aja juga sih teman Pro 2 yang biasanya hari Minggu tuh bawaannya pengen rapi dan wangi aja gitu. Anda mungkin sekarang udah bikin kopi, udah bikin teh, atau bahkan yang masih rebahan sambil selimutan belum dibuka. Teman Pro 2, selamat pagi buat semuanya ya. Kamu yang sekarang lagi dengerin RRI Pro 2 Palu di perjalanan, selamat pagi. Yang lagi bantu orang tua di rumah, selamat pagi. Yang lagi siap-siap olahraga, good morning, selamat pagi ya. Dan yang lagi beres-beres kamar karena udah sudah terlalu terang gitu ya teman Pro 2. Selamat pagi juga. Dan buat kamu yang baru membuka mata, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah mencari handphone. Jam berapa sekarang nih teman Pro 2? Jam 30.66 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Terus bilang nanti nih dalam hati lagi, masih pagi ternyata ya. Tidur kembali enak kali ini. Jangan dulu dong teman Pro 2, karena kamu udah sampai di frekuensi 105 FM gitu. Berarti pagi hari ini kita harus sudah punya teman perjalanan gitu. Nah, ada saya Iyek teman Pro 2, dan juga beberapa waktu ke depan kita bakal saya bakal menemani waktu Minggu kamu ya teman Pro 2, dengan energi yang mudah-mudahan bisa bikin mata yang masih setengah watt ini kembali menyala dong ya teman Pro 2. Tentunya saya bakal hadir dengan informasi-informasi menarik di pagi hari ini, tentunya juga dengan playlist-playlist yang bisa bikin Minggu pagi kamu lebih bersemangat gitu ya teman Pro 2. Karena Minggu pagi tuh biasanya suasananya beda gitu teman Pro 2. Ada yang bangunnya lebih santai, ada yang jadwalnya lebih longgar gitu ya. Ada yang dari pagi udah punya agenda ya teman Pro 2, yang mau olahraga, yang mau jalan-jalan kulineran gitu teman Pro 2 ya. Apalagi Minggu nih kalau di Kota Palu ada banyak tempat-tempat atau spot-spot kuliner yang banyak orang pergi kan gitu teman Pro 2. Ada Car Free Day, ada di Kampung Nelayan gitu ya teman Pro 2. Mungkin juga di Minggu pagi ini buat sebagian orang menggunakannya sebagai waktu untuk beberes rumah gitu ya. Ada juga yang mungkin Minggu pagi udah punya rencana pengen ketemu sama teman, pengen quality time bareng sama keluarga. Tapi ternyata ada juga yang Minggu paginya cuman punya satu agenda gitu, rebahan. Ini sebenarnya agenda yang cukup serius ya teman Pro 2, karena setelah 5 hari kita berhadapan dengan tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, deadline, kemacetan, notifikasi, chat yang belum dibalas, email yang belum dibaca, sampai bikin drama-drama kecil kehidupan teman Pro 2, dan minggu ini atau minggu pagi rasanya seperti kehidupan bilang udah tarik nafas aja dulu. Nah teman Pro 2, pagi hari ini kita manfaatkan momen itu ya, bukan cuma untuk santai tapi juga untuk mengisi ulang energi gitu. Karena terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa bahwa diri sendiri juga perlu istirahat gitu. Kita terlalu sibuk memikirkan hari Senin sampai lupa untuk menikmati hari Minggunya teman Pro 2. Padahal hari Senin ini bahkan belum dimulai gitu. Hari ini masih hari Minggu, jadi jangan buru-buru memikirkan besok kerja, sekolah, kuliah, tugas, dan segala macamnya gitu ya. Stop ya teman Pro 2, untuk beberapa jam ke depan kita masih punya kesempatan kepada diri kita. Kasih gitu ya kesempatan untuk diri kita sendiri untuk menikmati hari ini. Bangun dengan tenang, tarik nafas gitu ya. Buka jendela, lihat tuh langit-langit di luar, dengarkan suara sekitar. Minum air putih juga teman Pro 2, jangan lupa sarapan. Putar musik yang kamu suka, dan kalau kebetulan kamu ditemani dengan Pro 2 FM, ya udah makin lengkap deh tuh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bakal muterin beberapa playlist dulu ya teman Pro 2 di pagi hari ini buat membakar api semangat kamu di hari Minggu ini.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
4: Iya, sudah sejak dari 2022.
3: Iya,
4: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
3: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
4: Iya, di Palu di tahun 2023.
3: Udah cukup lama juga,
4: iya,
3: sih.
4: Iya, sudah mau 2 tahun.
3: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
4: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
3: Oke, Cynthia Inggani. Hai.
5: Ya, betul, halo Kak Nadila. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
3: Singgani, oke. Okay.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Masih barengan sama Yek Maulana, teman Pro 2 di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di frekuensi kesayangan kita semua di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Biasanya kalau pagi hari gini tuh enaknya kita ngobrolin tips-tips santai gitu ya untuk memulai pagi hari. Nah, enak biasanya orang berpikir sesuatu atau perubahan besar itu biasanya butuh langkah yang besar juga. Padahal teman Pro 2, rahasia orang-orang sukses itu dimulai dari hal yang paling receh menurut kita. Kalau kamu biasanya menyepelekan membersihkan tempat tidur sebelum bepergian, teman Pro 2, kamu sepertinya harus rubah deh itu mulai sekarang, teman Pro 2. Kita gak boleh sepelekan lagi gerak menarik spray atau menata bantal ini loh, teman Pro 2. Karena secara psikologis ini ada penjelasannya bahwa merapikan tempat tidur itu adalah the first win atau kemenangan pertama kamu dalam satu hari. Bayangin aja, teman Pro 2, baru bangun aja kamu udah berhasil menyelesaikan satu tugas dengan sempurna. Nah, ini bakal mengirim sinyal positif ke otak kamu kalau kamu adalah orang yang kompeten dan juga sangat teratur. Kalau tugas kecil ini saja beres, teman Pro 2, mental kamu pasti bakal lebih siap buat menghadapi tugas-tugas besar di kantor maupun di kampus kamu nanti ya. Nah, selain itu juga ada perasaan damai yang gak ternilai pas kamu pulang ke rumah dalam keadaan capek setelah seharian beraktivitas di luar. Terus kamu buka pintu kamar dengan melihat kasur kamu udah rapi dan wangi. Itu rasanya kayak dapat pelukan dari diri sendiri gak sih, teman Pro 2? Jadi sebelum kamu mikirin gimana caranya mengubah dunia, mending kita semua mulai dengan mengubah tampilan kasur kita dulu dari pagi hari. Karena memulai sesuatu pagi dengan hal-hal positif atau dengan membuat sesuatu dengan apa ya, kalau bisa dibilang pergerakan pagi hari, asik. Itu juga berdampak dengan sangat besar di keberlangsungan kesaran kita loh, teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, nanti bakal saya lanjutin lagi tips atau informasi menarik buat menemani pagi hari kamu nanti, teman Pro 2. Tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hai Mak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
3: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
2: intinya saling mengerti.
3: Iya, betul sekali.
2: Iya. Oke, keren banget ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro2.
1: Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di program yang sama, teman Pro 2, di Spada. Ini kita setelah beberes tempat tidur, teman Pro 2, dengan kegiatan positif yang kita mulai di pagi hari, kita lanjut ke micro habit yang kedua, yang pastinya bakal bikin badan kamu merasa kayak baru selesai di servis rutin ya, teman Pro 2, yaitu dengan minum air hangat dengan perasan lemon. Wow, ini teman Pro 2, selama kita semua tidur 6-8 jam, tubuh kita itu bekerja keras melakukan regenerasi sel. Dan itu yang akhirnya bikin kita kehilangan banyak cairan. Jadi pas kamu bangun, kondisi tubuh kamu itu sebenarnya lagi dehidrasi berat. Kebiasaan kita biasanya langsung cari kopi atau teh manis buat mengejar sugar rush tadi, teman Pro 2. Padahal organ dalam tubuh kita itu lagi butuh mandi dengan air putih loh, teman Pro 2. Ini kebiasaan siapa nih? Pagi hari setelah bangun tidur bukannya nyari air putih, malah nyari kopi atau teh nih. Tapi teman Pro 2, ini bisa kita bilang cukup dengan waktu 3 menit aja, kamu bisa ambil segelas air hangat, jangan terlalu panas-panas ya, air hangat. Terus kasih perasan lemon secukupnya aja. Air hangat ini bisa bakal membantu membangunkan sistem pencernaan kamu secara lembut, bukan yang dikagetin pakai kafein atau gula, teman Bro 2. Dan lemonnya sendiri ini berfungsi sebagai detoksifikasi alami yang membantu hati atau liver kita buat membuang sisa-sisa racun dari semalam. Efeknya apa sih kalau kamu bertanya? Terus efeknya buat tubuh saya apa? Kamu bakal merasa lebih segar, nafas lebih bersih, dan metabolisme tubuh kamu bakal langsung tancap gas buat membakar energi seharian. Jadi buat kamu yang lagi tinggal di Palu sekarang ya, ini penting banget buat kulit tetap terhidrasi dan badan gak gampang lemas kena panas matahari kota Palu yang sangat-sangat panas. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di pagi hari ini, tentunya masih dengan pembahasan kita soal micro habit di pagi hari, teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, di segmen berikutnya saya bakal bahas apa, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja.
4: Iya.
5: Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi iya, menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, di segmen ini teman Pro 2, ini bisa dibilang adalah suatu tantangan yang paling ngeri-ngeri sedap sih buat generasi kita, soal digital detox 30 menit pertama. Karena kalau bisa kita bilang teman Pro 2, di antara kita semua pasti yang baru melek aja, tapi jarinya udah otomatis nyari HP di bawah bantal. Iya gak sih teman Pro 2? Kebiasaan siapa nih yang baru buka mata langsung nyari HP teman Pro 2? Terus yang dibuka adalah Instagram buat lihat update mantan. Waduh. Atau mungkin langsung buka TikTok buat lihat drama yang lagi viral. Atau malah langsung buka grup WhatsApp kantor nih yang isinya adalah deadline-deadline yang harus dikejar hari ini. By the way teman Pro 2, kalau kamu sadar, kebiasaan ini tuh bikin mental kita diserbu sama masalah dunia sebelum kita sempat menarik nafas. Nah, kenapa sih 30 menit pertama? Jadi 30 menit pertama itu setelah bangun ya, itu adalah waktu paling sakral buat otak kamu. Otak kamu masih dalam gelombang teta yang sangat tenang dan kreatif. Kalau kamu langsung suapin sama informasi negatif, tuntutan pekerjaan, kamu bakal merasa cemas, terburu-buru, dan mood kamu, yes, kamu gak berharap mood kamu akan baik teman Pro 2. Jadi mood kamu bakal jadi reaktif seharian loh. Jadi coba kamu mulai mungkin besok atau kapanpun itu, kapan kamu siap deh teman Pro 2, kamu mulai simpan HP di luar jangkauan, gunakan 30 menit itu buat sekedar duduk, dengerin suara sekitar, atau mungkin mendengarkan radio kayak gini. Kasih diri kamu waktu buat login ke dunia nyata dulu sebelum kamu login ke dunia maya. Rasain bedanya mulai hari ini teman Pro 2, kalau kamu bakal ngerasa jauh lebih tenang dan punya kontrol penuh atas emosi kamu seharian penuh nanti.

0: ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Yang gongnya, sebenarnya sangat gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
6: terlibat baku bantu.
5: Iya.
7: Ada aksi nyata gitu.
5: Iya.
7: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
5: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama anak-anak.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro 2.
1: Terima kasih kamu masih mendengarkan Sepada Teman Bro 2, dan tentunya kamu masih ditemani sama penyiar andalan kamu, asik. Ada Iyek Teman Bro 2 yang masih menemani kamu. Tentunya pagi hari ini kamu juga boleh masukin lagu-lagu favorit kamu atau requestan favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @bro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, di segmen kali ini Teman Bro 2, kita masih membahas soal micro habit yang tentunya bakal bikin kamu jadi orang yang jauh lebih bersyukur, Teman Bro 2. Jadi kalau kamu bisa memulai aktivitas kamu dengan, mungkin nih saran dari saya, bisa dengan journaling atau menulis singkat, Teman Bro 2. Jadi gak perlu berpikir yang berat-berat dulu kayak mau bikin skripsi, Teman Bro 2, tenang, jangan langsung berat-berat. Cukup kamu sediakan buku catatan kecil atau kertas apa aja di samping kasur kamu. Tulis 3 hal yang kamu syukuri pagi hari ini. Misalnya sesimpel masih bisa nafas, semalam masih tidur nyenyak, semalam masih bisa tidur dengan durasi 8 jam, dan tulis 1-3 hal yang mungkin bisa jadi prioritas utama kamu untuk hari ini. Proses menulis ini, Teman Bro 2, sebenarnya adalah cara kita untuk mendownload semua keruwetan gak tuh? Orang Kaili bilang keruwetan. Keruwetan di kepala jadi sesuatu yang tertata di atas kertas. Dengan menuliskan apa yang kamu capai, Teman Bro 2, otak kamu bakal punya kompas atau arah buat bergerak seharian ini. Jadi kamu gak bakal gampang kebingungan atau ngerasa hari kamu lewat gitu aja tanpa hasil. Nah, ini cuma butuh waktu maksimal 5 menit aja, tapi dampaknya ke fokus dan kesehatan mental itu sangat luar biasa, Teman Bro 2. Jadi daripada waktu 5 menit kamu cuman dipakai buat scrolling aja dan gak jelas, Teman Bro 2, yang cuma bikin iri lihat hidup orang lain, mending kamu pakai buat merancang kebahagiaan kamu sendiri, kan? Jadi yuk kita mulai hari ini, mulai dari ritual kecil ini, biar hidup kamu tentunya makin teratur dan makin terarah.

0: Lina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
3: Oke. Okay.
2: Kita nggak bisa olahraga secara
3: maksimal.
2: Intinya tidur yang cukup dulu.
3: Tidur
2: setelah
3: yang
2: itu.
3: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
4: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah. Tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
3: iya.
4: Disalahartikan
3: ya, dikit lagi, jadi mental lagi.
4: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
3: Berlebihan ya, oke.
4: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self-reward di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self-reward dulu, padahal baru minggu kemarin self-reward, tapi minggu ini self-reward lagi, okay. Seperti itu.
2: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh sih. Intensitasnya,
3: ya.
2: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
3: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
2: berlebihan
3: itu baru masalah gitu
2: masalah.
3: Ya.
2: Bisa
3: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
2: Betul, ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
3: masalahnya
2: ya. Itu yang bikin kecanduan tapi kita yang kita. Menganggap obat itu jadi sumber
3: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
2: Betul.
3: Gitu mungkin lebih ke mindset juga
4: mindset.
3: CEO dari Bincang Psikolog stres, anak muda yang sering mengalami stres.
4: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.